Teman Pro 2, informasi lainnya yang bakal aku hadirkan untuk kamu, di mana pemerintah ini terus matengin rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall di pantai utara Jawa Pantura ya, untuk melindungi wilayah pesisir dari berbagai ancaman lingkungan. Dan ini pun disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agung Harimurti Yudhoyono di acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara Jakarta ya, di Jakarta kemarin tanggal 23 Mei. Ia mengatakan proyek strategis ini melibatkan banyak pemangku kepentingan ya, karena mencakup wilayah yang sangat luas. Jadi AHY itu mengatakan kalau proyek ini pun meliputi 5 provinsi, 20 kabupaten dan 5 kota di kawasan Pantura kayak gitu. Menurutnya pemerintah terus mempercepat proses perencanaan agar proyek ini semakin matang dalam beberapa tahun ke depan. Dan proyek Giant Seawall ini adalah bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk mengatasi banjirop, penurunan muka tanah atau land subsidence ya, serta kenaikan permukaan air laut yang semakin mengancam kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Gagasan pembangunan tanggul laut sendiri ini sebenarnya udah lama dibahas, tapi meningkatnya dampak perubahan iklim dan tekanan terhadap kawasan pesisir ini jadi pusat permukiman dan aktivitas ekonomi nasional ya, membuat proyek ini kembali jadi prioritas. AHY pun mengungkapkan sekitar 50 juta penduduk tinggal di kawasan Pantura ini, karena itu diperlukan langkah perlindungan yang komprehensif untuk ngurangin resiko yang ditimbulkan dari berbagai ancaman lingkungan gitu ya. Beberapa wilayah yang dinilai rentan itu adalah Teluk Jakarta, Semarang, Demak dan Kendal yang selama ini sering banget terdampak banjir rob. Ini bakal ini akibat kombinasi kenaikan muka laut dan penurunan permukaan tanah. Ia menyebutkan laju penurunan muka tanah di sejumlah daerah ini juga bahkan mencapai 5 sampai 20 cm per tahun. Kondisi ini pun dinilai memerlukan intervensi melalui pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir yang memadai, teman Pro 2 ya. Jadi ini akan benar-benar proyeknya bakal dikerjakan gitu ya, teman Pro 2, dan ini bakal siap di tahun 2027, planningnya seperti itu. Jadi tahap awal pembangunan di kawasan Teluk Jakarta ini diproyeksikan menelan biaya sekitar 8-10 miliar dolar Amerika Serikat ya. Dan for sure nilai investasi yang dibutuhkan itu diperkirakan mencapai sekitar 80 miliar dolar Amerika Serikat, which is like itu cukup banyak banget, teman Pro 2 ya.

0: Waktunya Kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
1: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4, berapa itu nggak apa-apa, itu malah menguntungkan bagi kita.
0: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat, tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau, mager.
1: Ayo.
3: Selamat pagi teman-teman.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di Spadel untuk pagi hari ini ya. Dan pastinya beberapa info lain yang masih bakal aku hadirkan ini juga datang dari pemerintah yang siapin nih untuk sejumlah sentra budidaya perikanan ribuan hektar kayak gitu. Jadi memang dari RRI.co.id dikatakan pemerintah ini lagi mempersiapkan sejumlah sentra budidaya komoditas kelautan dan perikanan di berbagai wilayah. Jadi Pak Presiden ini mengatakan ketika panen raya udang di Kebumen di hari Sabtu kemarin gitu ya. Jadi total sentra perikanan ini udah mencapai ribuan hektar untuk meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan nasional. Sentra ini ada di berbagai wilayah seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, dan di Jawa ya. Dan for sure ini nanti bakal dibangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kayak gitu. Dan ini rencananya bakal dijual juga ke luar negeri supaya bisa dapat devisa gitu ya. Pemerintah saat ini lagi membangun tambak udang dengan luas sekitar 2000 hektare di Waingapu, Nusa Tenggara Timur gitu ya. Dan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini pembangunan tambak udang terintegrasi dimulai itu di 2026 awal di bulan Februari, teman Pro 2. Kawasan dengan nilai investasi 7,2 triliun rupiah ini ditargetkan memproduksi 52.800 ton udang per tahunnya. Selain itu, pemerintah juga bakal membangun sentra budidaya udang seluas sekitar 200 hektare di Gorontalo, kayak gitu ya. Pemerintah juga berencana membangun sentra budidaya perikanan di pantai utara Jawa Barat dengan luasnya sekitar 14.000 hektare, teman Pro 2. Dan Presiden ini yakin produktivitas budidaya komoditas kelautan dan perikanan di Indonesia ini sangat-sangat menjanjikan. Hal ini pun bisa dilihat dari hasil panen raya yang ditorehkan budidaya udang berbasis kawasan di Kebumen, kayak gitu. Pak Prabowo juga mengatakan saat ini BUBK Kebumen punya sekitar 65 hektare dengan volume panen udang itu mencapai 42 ton per hektar. Tambak udang ini pun berhasil menyerap 650 tenaga kerja lokal juga gitu ya. Dan dari KKP, ekspor produk perikanan atau kelautan Indonesia itu kabarnya mencapai 6,27 miliar US dollar dan tumbuh ya 5,2% dibanding tahun sebelumnya. Udang ini jadi penyumbang terbesar ya dengan nilai 21,87 miliar US dollar atau 29,8% dari total ekspor, teman Pro 2. Kayak gitu. Urutan berikutnya adalah tuna cakalang dan cumi-cumi sotong gurita, dan ekspor perikanan Indonesia ini umumnya ditujukan ke Amerika Serikat, Tiongkok, dan juga Jepang, kayak gitu. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, info lain juga masih bakal kami hadirkan untuk kamu. Jadi keep stay tune di Pro 2.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
2: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
1: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
2: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
1: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
2: Emang apaan?
1: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja gitu.
2: Gitu. Seru ya. Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ros ya?
1: Oke.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita

Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, untuk kamu para pecinta Emily in Paris ya, ini serial yang satu ini kabarnya dipastiin akan berakhir di musim ke-6 yang saat ini sedang dalam proses produksinya gitu. Jadi Netflix telah ngumumin kalau musim tersebut jadi penutup dari kisah populer yang telah berjalan selama 5 musim ya. Produksi musim terakhir diketahui lagi berlangsung di lokasi syuting di Yunani ya. Pengunjung pembaruan musim ke-6 sebelumnya telah disampaikan pada Januari, teman Pro 2. Kreator serial Darren Star menyebut Emily in Paris ini jadi sebagai perjalanan seumur hidup. Ia menyebut musim terakhir ini bakal jadi bab penutupnya kisah si Emily. Serial ini kabarnya diproduksi oleh Paramount Television Studios, Darren Star Production, dan Jax Media. Pemeran utama Lily Collins kembali memerankan karakter Emily, seorang eksekutif pemasaran asal Chicago. Ia mendapatkan pekerjaan impian di Paris dan kemudian menjalani kehidupan baru di Eropa, dan cerita serial ini mengikuti kehidupan si Emily ya, yang dipenuhi berbagai petualangan, tantangan, pekerjaan, serta dinamika pertemanan dan juga hubungan romantisnya. Lily Collins dalam sebuah video menyampaikan kalau musim ke-6 ini bakal menghadirkan semua elemen yang dicintai penggemar. Ia pun menyampaikan kalau musim ke-6 bakal jadi akhir dari perjalanannya. Nah, selain Lily Collins, serial ini pun juga dibintangi oleh Philippine Leroy Boleo, ada juga Ashley Park dan Lucas Bravo. Pemeran lainnya ada Samuel Arnold, Bruno Gorey, terus juga William Abadi dan Lucien Levisquan, kayak gitu. Selain itu, teman Pro 2 ada beberapa nama lain kayak Eugenio Franceschini, Talia Besson, Paul Foreman, Arnold Biner, dan lain sebagainya. Jadi emang Emily in Paris ini adalah salah satu tayangan Netflix yang paling populer sebelum akhirnya resmi ditutup di season ke-6-nya. Jadi untuk kamu yang penasaran ya, tungguin aja untuk season ke-6 karena masih dalam tahap produksi, teman Pro 2. Alright, so jangan kemana-mana. Yang pasti jam 8 pagi nanti kita akan ikuti

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerjasama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan seperti tadi udah aku spill ya, kalau misalnya pagi hari ini kita bakal ngobrol barengan sama teman-teman dari BMKG Malang gitu ya. Untuk hari ini perakiran cuacanya bakal seperti apa. Sudah terhubung di WhatsApp kita untuk pagi hari ini ada Pak Maksum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maksum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar Pak Maksum pagi hari ini, sehat?
1: Sehat, baik ini.
0: Alhamdulillah. Lagi di luar. Saya kira ya, lagi
1: minggu ya jalan-jalannya.
0: Oh iya betul, hari Minggu lagi di luar. Tapi sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah apa namanya mau ditelepon juga pagi hari ini nih untuk perakiran cuaca.
1: Iya.
0: Baiklah, Pak Maksum. Baik. Oke, terus untuk pagi hari ini Pak Maksum untuk perakiran cuaca di area Malang dan sekitarnya seperti apa?
1: Untuk hari ini kondisi cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan. Hujan masih ada sih peluangnya, tapi di sebagian kecil Kota Batu, kemudian ada sebagian kecil Kota Kabupaten Malang. Untuk Kota Malang sendiri peluangnya cerahnya berawan. Okay. Seperti itu. Jadi semoga.
0: Baiklah, dan ini kalau hujannya bakal deras atau bakal ringan aja Pak? Karena kemarin
1: ringan sih nampaknya.
0: Deras banget kemarin, kaget ya. Oke.
1: Okay. Oh, deras ya?
0: Kemarin deras Pak. Jadi di daerah Soekarno Hatta, habis itu daerah Candi Panggung dan sekitarnya itu lumayan deras.
1: Oh, tapi sebentar ya paling ya?
0: Iya betul, tapi sebentar, sekitar 1-2 jaman ya. Kayaknya
1: ya, seperti itu.
0: Memang ini ya, unpredictable ya Pak ya, cuaca berganti-ganti. Oke, terus untuk peringatan dini tentang cuaca ekstrim beberapa hari ke depan mungkin Pak, hujan lebat, angin kencang atau bahkan petir?
1: Kalau peringatan dini nggak ada sampai sekarang ya. Kalau anginnya hari ini aja diperkirakan hanya sampai 17 km per jam, sehingga sih nggak terlalu kencang. Cuman di suhu kita sampai 32 derajat, ini lumayan agak ya agak panas. Terus beberapa agak sampai 99%, berarti ya mungkin agak panas dan agak gerah gitu ya.
0: Iya. Ininya. Baik, seperti keluar-keluar juga teman Pro 2 ya. Kalau udah siang tuh panasnya banget teman Pro 2. Oke, untuk ini Pak, ini kan juga masih akhir pekan ya. Jadi untuk perakiraan cuaca di beberapa destinasi wisata mungkin seperti apa Pak?
1: Untuk destinasi wisata untuk perairan selatan yang mau memantai begitu, kondisinya gelombangnya 1,5 meter, berarti kategori masih sedang, semoga masih aman. Terus untuk wilayah seperti Gunung Bromo juga nampaknya aman. Di wisata seperti Kampung Tridi atau Jatim Park juga tidak terindikasi adanya cuaca ekstrim. Aman ya, semoga.
0: Amin. Semoga aman ya teman Pro 2 untuk kamu yang rencana berwisata di seputaran Malang juga kayak gitu. Nah, yang terakhir Pak, untuk tips buat teman-teman yang lagi apa namanya ada rencana keluar wisata di luar hari ini dan lain sebagainya mungkin Pak?
1: Karena tadi kita perakiraannya suhunya sampai 32 derajat Celcius, dan tentu yang aktivitas di luar tentu menyesuaikan, pakai pakaian yang nyaman, kemudian memakai apa ya, tabir surya lah atau apa itu jenisnya begitu. karena perubahannya yang kayak kemarin ya, kita perkirakan kemarin memang hujan, cuman hujan ringan ternyata sesaat deras begitu ya. Dan seperti itu juga kita perlu antisipasi karena masih ada peluang hujannya, meskipun kita perkirakannya ringan saja, yaitu tetap sedia payung selain untuk melindungi dari matahari juga hujan ya, kita sudah siap seperti itu.
0: Oke, baiklah. Terima kasih banyak Pak Maksum untuk perakiran cuacanya hari ini. Sangat informatif sekali. Jadi teman Pro 2 udah bisa siap-siap untuk beraktivitas di hari Minggu ini ya. Selamat menikmati hari Minggu ini Pak Maksum. Salam juga buat keluarga.
1: Terima kasih.
0: Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, teman Pro 2 barusan aja kita udah ikutin perakiran cuaca dari forecaster BMKG untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas untuk kamu yang beraktivitas hari ini ya, banyak banget planningnya. Dan for sure hari ini terpantau berawan aja, agak panas di siang hari di sekitar suhunya 32 derajat Celcius dan kemungkinan akan terjadi hujan ringan di beberapa daerah termasuk Batu Kabupaten juga. Jadi hati-hati, tetap waspada, tetap pakai sunscreen teman Pro 2 dan juga cari baju yang paling nyaman untuk dikenakan di aktivitas outdoor. Bogor kali ini. Jangan kemana-mana, abis ini bakal ada Lentera Hati dan juga nanti aku masih bakal nemenin kamu jam 9 sampai jam 10 pagi ini.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih Pak, aku salah Pak. Aku minta maaf ya Pak. Aku benar-benar minta maaf ya Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Shalom, selamat datang di program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari, kita temukan inspirasi baru dalam Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang.
3: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam kasih-Mu. Terima kasih atas segala berkat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah kebenaran-Mu menginspirasi kami untuk hidup dengan bijaksana, menjadi berkat bagi orang lain, dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa.

Siapa yang pernah berkata, Wellington hanyalah seorang jenderal yang tidak kompeten dan pasukan Inggris terlalu lemah untuk menjadi ancaman. Kita akan mengalahkan mereka dengan mudah bahkan sebelum waktu makan siang. Kalimat ini diucapkan oleh Napoleon Bonaparte saat sarapan bersama para jenderalnya beberapa jam sebelum ia mengalami kekalahan besar dalam pertempuran Waterloo tahun 1815. Keangkuhan dan rasa percaya diri yang berlebihan membuatnya gagal melihat kekuatan lawan dan akhirnya kalah. Kesombongan mengaburkan penilaiannya terhadap realitas. Contoh lain adalah William Orton, Presiden Western Union yang menolak tawaran Alexander Graham Bell untuk membeli paten telepon pertama. Jika saja Orton mampu melihat potensi besar dari penemuan tersebut, ia mungkin akan menjadi pelopor dalam revolusi komunikasi. Penolakan ini bukan sekedar kesalahan kecil, tetapi sebuah kerugian besar yang timbul karena kurangnya ketajaman berpikir dalam memahami inovasi. Begitu pula dengan Thomas Watson, presiden IBM, yang pernah menyatakan bahwa dunia mungkin hanya memerlukan sekitar 5 komputer. Pernyataan ini kini terdengar tidak masuk akal, mengingat peran penting komputer dalam kehidupan modern. Watson gagal memprediksi masa depan, yang menunjukkan bahwa cara pandang yang terlalu sempit dapat menghalangi kita melihat potensi perubahan besar. Dari ketiga kisah ini, kita dapat belajar tentang pentingnya ketajaman dalam berpikir. Ketajaman ini memungkinkan kita melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain, memahami bagian yang hilang, dan langsung menembus inti persoalan. Jika kita mampu mengidentifikasi akar dari suatu masalah, peluang untuk menyelesaikannya akan jauh lebih besar. Ketajaman seperti ini seringkali lebih kuat ketika kita bekerja dalam bidang yang sesuai dengan kemampuan utama kita. Namun, mengandalkan kemampuan sendiri tidaklah cukup. Kita juga memerlukan doa untuk meminta kebijaksanaan dari Tuhan. Kebijaksanaan ini adalah salah satu dari 9 karunia roh yang dijanjikan dalam Alkitab. Karunia ini tidak hanya memberikan kita kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, tetapi juga membantu kita melihat peluang di tengah tantangan yang sulit. Kisah Raja Daud dapat menjadi contoh nyata. Dalam Alkitab, diceritakan bahwa Bani Isakar dikenal sebagai orang-orang yang memahami waktu dan tahu apa yang harus dilakukan. Kebijaksanaan mereka memberikan bangsa Israel banyak kemenangan dalam peperangan. Ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan tidak hanya terkait dengan kecerdasan, tetapi juga kemampuan untuk memahami waktu dan mengambil langkah yang tepat. Kebijaksanaan dapat diibaratkan sebagai cahaya di tengah kegelapan. Ketika orang lain hanya melihat tembok besar yang tak dapat ditembus, kebijaksanaan memungkinkan kita melihat pintu kecil yang dapat menjadi jalan keluar. Kebijaksanaan juga melindungi kita dari jebakan hidup yang seringkali tidak terlihat. Oleh karena itu, berdoa untuk memohon kebijaksanaan menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, kebijaksanaan menunjukkan jalan terbaik yang perlu kita ambil. Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada banyak pilihan yang tampak baik. Namun, kebijaksanaan dari Tuhan akan membantu kita memilih jalan yang benar-benar sesuai dengan rencananya. Dengan demikian, kita tidak hanya menjalani hidup dengan sembarangan, tetapi juga berjalan di jalur yang benar. Mari kita menjadikan doa untuk kebijaksanaan sebagai kebiasaan sehari-hari.
Tuhan berjanji untuk memberikan kebijaksanaan kepada siapa saja yang meminta dengan tulus. Kebijaksanaan ini tidak hanya membantu kita menyelesaikan persoalan hidup, tetapi juga membuat hidup kita lebih bermakna. Jangan lupa pula untuk terus mengembangkan kemampuan dan fokus pada kekuatan kita, karena dari sanalah ketajaman berpikir dan kebijaksanaan dapat tumbuh dengan maksimal.

tahun 1940-an, industri jam tangan Swiss menguasai 80% pasar dunia. Dengan dominasi yang begitu besar, mereka merasa tidak perlu melakukan inovasi. Namun, pada tahun 1960-an, seorang penemu memperkenalkan konsep baru berupa jam tangan digital kepada para pemimpin perusahaan Swiss. Sayangnya, ide itu ditolak oleh mereka dan semua perusahaan Swiss lainnya yang ia dekati. Filosofi mereka adalah, jika tidak rusak, mengapa harus diperbaiki? Akhirnya, penemu itu membawa desainnya ke Jepang, tepatnya ke perusahaan Seiko. Hasilnya, jam tangan digital berhasil menggantikan dominasi jam tangan analog tradisional, menunjukkan bahwa satu keputusan bijaksana dapat membawa perubahan besar. Keputusan yang diambil oleh Seiko tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga mengubah sejarah industri jam tangan. Swiss, yang sebelumnya mendominasi pasar, mulai tertinggal karena gagal melihat peluang inovasi. Kita belajar bahwa kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan memiliki dampak yang luar biasa. Terkadang, peluang besar datang dalam bentuk yang tidak terlihat jelas dan hanya mereka yang bijaksana yang mampu memanfaatkannya. John Maxwell pernah menyatakan bahwa pemimpin yang cerdas hanya percaya setengah dari apa yang mereka dengar, tetapi pemimpin yang bijaksana tahu mana yang patut dipercaya. Kebijaksanaan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga kemampuan untuk memilah dan memahami mana hal yang benar-benar penting dan dapat diandalkan dalam membuat keputusan. Kebijaksanaan sejati, menurut Alkitab, dibentuk oleh firman Tuhan. Mereka yang belum matang secara rohani tidak terampil dalam firman, tetapi mereka yang dewasa secara rohani memiliki panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Kebijaksanaan itu harus didasari pada kebenaran ilahi yang tertanam dalam firman Tuhan. Selain itu, kebijaksanaan juga harus diasah melalui penggunaannya. Sama seperti otot yang menjadi kuat dengan latihan rutin, kebijaksanaan juga bertumbuh melalui pengalaman dan penerapan. Meskipun kita mungkin sesekali melakukan kesalahan, setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan memperkuat kemampuan kita. Dengan terus melatih kebijaksanaan, kita akan menjadi lebih terampil dalam mengambil keputusan yang benar. Alkitab juga mengajarkan tentang membedakan roh sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 10. Kemampuan ini memungkinkan kita untuk memahami sikap dan motivasi seseorang sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana. Ini merupakan karunia luar biasa yang sangat membantu dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang hidup. Kebijaksanaan memberikan kemampuan untuk melihat peluang di mana orang lain hanya melihat hambatan. Sama seperti penemu jam digital yang melihat potensi besar, meskipun menghadapi banyak penolakan, kita juga diajarkan untuk memandang jauh ke depan dan mengenali kesempatan yang tersembunyi di balik tantangan. Kemampuan ini tidak hanya membawa manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, keputusan-keputusan kecil yang kita buat memiliki potensi untuk memberikan dampak besar di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mencari kebijaksanaan, baik melalui doa maupun pembelajaran dari firman Tuhan. Kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan memberikan panduan yang melampaui akal manusia, membantu kita menempuh jalan yang benar. Jadi,
Mari kita senantiasa melatih kebijaksanaan dalam setiap aspek kehidupan. Mulailah dengan mendalami firman Tuhan, gunakan kebijaksanaan ini dalam setiap keputusan, dan jangan takut untuk belajar dari pengalaman. Dengan kebijaksanaan, kita tidak hanya menjalani hidup yang bermakna, tetapi juga membawa dampak positif yang besar bagi dunia di sekitar kita.

Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasal 2 ayat 1 hingga 6. Beginilah firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Demikian firman Tuhan.

0: kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, para pemirsa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya, Pendeta Edwin Halim, berjumpa lagi di dalam siaran rohani pada saat ini. Mari kita bersama-sama, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami dengan kuasa roh-Mu, sehingga kami mampu menyerap firman Tuhan dan dapat kami aplikasikan dalam hidup kami, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam seluruh aspek hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku yang terkasih, setiap hari kita bisa mengambil keputusan, ratusan bahkan ribuan kali keputusan yang harus kita ambil. Tentu setiap keputusan memiliki resiko. Mau tidak mau, kita harus siap dengan segala resiko. Pasti kita berusaha setiap keputusan yang kita ambil seminimal mungkin tidak ada resiko. Sekalipun ada resiko, bukanlah resiko yang besar atau resiko yang tidak mampu kita atasi. Tetapi kita mampu mengatasi semuanya. Karena itu saudaraku yang saya kasihi, betapa penting kita memiliki hikmat supaya setiap keputusan yang kita ambil sungguh merupakan hasil olahan kebijaksanaan yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Saudara yang saya kasihi, di dalam tokoh-tokoh Alkitab, ada seorang tokoh yang sangat terkenal sekali. Tentu kita tahu, dialah Salomo. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Raja-Raja 4, ayat 29 sampai dengan 30, firman Tuhan mengatakan demikian. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu yang kita tahu, betapa terkenalnya Salomo. Sejagat, ialah raja yang paling bijaksana pada masa itu. Bahkan Ratu Sheba sekalipun datang mengakui kebijaksanaan Salomo. Betapa luar biasanya Salomo. Dialah tokoh yang sungguh-sungguh menginspirasi orang yang memiliki kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mempunyai apa yang seperti Salomo miliki, yaitu hikmat. Caranya bagaimana? Ya tentu kita meminta kepada Tuhan. Karena demikian firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Salomo meminta kepada Tuhan ketika dia akan diangkat menjadi raja, bukan kekayaan, bukan kekuasaan, tetapi hal yang utama adalah hikmat. Dan pada akhirnya Allah memberikan kepadanya kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan. Karena itu saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dunia dengan banyak pilihan, di dunia dengan banyak godaan dan tantangan, kehidupan saudara dan saya, betapa penting kita yang terus-menerus akan mengambil keputusan, memohon kepada Tuhan, mengandalkan hikmat Tuhan,

0: dalam setiap keputusan yang kita ambil. Mari saudaraku yang saya kasih, sama seperti Salomo yang akhirnya mendapat berkat secara luar biasa, diberi kemampuan secara luar biasa dalam mengatasi masalah-masalah. Sebagai raja dia diperhadapkan dengan masalah yang pelik, dengan orang-orang jahat yang di sekitarnya. Tapi dia mampu karena dia mengandalkan hikmat dari Tuhan. Salomo memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti kita tahu bersama-sama, ada kisah yang menarik bagaimana Salomo memecahkan masalah ketika ada dua wanita yang memperdebatkan anak mereka dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28. Dia pada akhirnya sanggup melihat siapa ibu wanita yang sebenarnya atas anak yang diperdebatkan itu. Itu bukti hikmat betapa pentingnya di dalam kehidupan setiap orang percaya. Saudara yang saya kasihi, mari kita juga bisa melihat bahwa dengan hikmat Salomo begitu berjaya, begitu berhasil dalam hidupnya. Ia memiliki kekayaan yang luar biasa, melebihi semua raja di muka bumi ini. Sesuatu hal yang sangat luar biasa dinikmati oleh Salomo, karena ia melihat bagaimana hikmat ditaruh Allah di dalam hatinya. Demikian firman Tuhan. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, dengan hikmat dia secara luar biasa bisa melihat bagaimana para raja-raja di muka bumi ini bisa kalah oleh Salomo, bukan karena dalam peperangan, tetapi kalah dalam segala hal kekayaan dan lain sebagainya. Salomo sungguh sangat berjaya dalam hidupnya. Dalam nyanyian ziarah Salomo, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Ditulis Salomo dalam Mazmur 127 ayat yang pertama. Jadi saudara, betapa penting kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan hikmat Tuhan, supaya sungguh-sungguh dalam kehidupan kita sebagai pemimpin di rumah, sebagai pemimpin di sekolah, sebagai pemimpin di tempat kerja kita, sebagai pemimpin negara di mana Tuhan percayakan kita ada dan ditugaskan Tuhan, kita perlu mengandalkan hikmat Tuhan di dalam hidup kita. Karena tanpa hikmat Tuhan, sia-sia kita melakukan segala sesuatu. Di bawah kepemimpinan Salomo, Israel mengalami kejayaan dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemegahan kerajaan, kekayaan, dan kedamaian menjadi tanda berkat Tuhan atas Salomo. Berkat ini datang karena Salomo memulai kepemimpinannya dengan mengutamakan Tuhan dan memohon hikmat untuk memimpin umatnya. Namun sayang, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita tahu bersama-sama, saudaraku yang saya kasihi, Salomo pada akhirnya mengalami kejatuhan yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat kelemahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Salomo. Demikian firman Tuhan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan. 300 gundik istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret Dewi Orang Sidon dan mengikuti Milkom Dewa Kejijikan Sembahan Orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos Dewa Kejijikan Sembahan Orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem dan bagi Moloch Dewa Kejijikan Sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Tertulis dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai dengan 11. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Paulus memberi peringatan kepada jemaat di Korintus dalam tulisannya 1 Korintus 10 ayat 12. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari dari pengalaman Salomo ini kita bersama-sama harus memiliki kekuatan iman supaya kita jangan jatuh. Kita harus teguh berdiri dan berhati-hati karena memang banyak godaan di dalam kehidupan kita. Banyak cobaan di dalam kehidupan kita. Banyak ingin menjatuhkan kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meski Salomo dikenal bijaksana dan sukses, kelemahannya terhadap pengaruh istri-istrinya dan ketergantungannya pada kekayaan membawa dirinya jauh dari Tuhan. Istri-istri asingnya mengajaknya menyembah berhala dan akhirnya Salomo menyimpang dari jalan Tuhan. Ya, kita tahu akibatnya. Tuhan murka dan kerajaan Israel pun akhirnya terpecah. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai di dalam kehidupan kita karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Mari kita berhati-hati, waspada supaya kita tidak jatuh. Keberhasilan tidak menjamin keberlanjutan iman kita jika kita tidak terus bersandar kepada Tuhan setiap hari, setiap saat, berserah penuh kepada Dia. Kita diingatkan untuk senantiasa kita menjaga hati kita agar kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan dan untuk selalu waspada terhadap godaan yang bisa membuat kita jauh darinya. Akhirnya, saudaraku yang saya kasihi, kisah Salomo mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki kebijaksanaan dari Tuhan, tetapi juga berhati-hati dalam mempertahankan iman di tengah keberhasilan, kebijaksanaan yang kita miliki, yang kita ambil, kejayaan yang kita punya. Dan kelemahan Salomo adalah pengingat bagi kita, bagi saudara dan saya, untuk selalu mengandalkan Tuhan, menjaga hati kita dari penyimpangan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu yang kita miliki. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hikmat kami, kami mohon, biarlah kami sungguh mengandalkan hikmat-Mu dalam seluruh hidup kami, bukan hikmat kami, dan tidak menyalahgunakan apa yang telah Engkau beri di dalam hidup kami atas segala hikmat yang Engkau sudah beri di dalam hidup kami. Tuntun kami supaya kami tidak menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu dan kami sadar ya Tuhan, dunia saat ini penuh godaan, penuh cobaan, supaya kami diarahkan untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Biarlah ya Bapa, dengan kuasa Roh-Mu kami dimampukan untuk berhati-hati atas segala cobaan dan godaan, dan mengandalkan Engkau dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan, dalam bahkan dalam setiap waktu hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pelajaran berharga dari Salomo, seorang yang penuh hikmat, seorang yang sangat berjaya. Namun kami bisa belajar dari kelemahannya, supaya kami berhati-hati dan berjaga-jaga, supaya kami tidak jatuh, dengan bersandar kepada Engkau, Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin.
1: Anda telah mendengarkan program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode Lentera Hati berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Tuhan Yesus memberkati.

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di sepeda untuk kali ini ya. Dan setiap hari Sabtu, oh Minggu maksud Safa. Kalau Sabtu kan biasanya relay gitu ya. Dan kalau Minggu nih kita bakal ngobrolin seputar pariwisata dan juga budaya, Teman Pro 2. Ada satu informasi yang cukup menarik, Teman Pro 2, di mana Kementerian Kebudayaan ini menggelar malam penganugerahan SNKI Award ya 2026 sebagai ajang apresiasi bagi pelestari keris di Indonesia. Jadi ada sekitar 7 kategori penghargaan diberikan kepada penerima yang dinilai punya dedikasi nih dalam pelestarian keris di tingkat nasional. Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon ini mengatakan keris saat ini nggak hanya dipandang sebagai benda pusaka ya, tapi juga sebagai karya adiluhung yang punya nilai seni tinggi. Menurutnya karya keris modern yang dibuat para empu masa kini juga layak banget diapresiasi sebagai bagian dari perkembangan budaya Nusantara kayak gitu. Dan ya pasti lebih lanjut ya menambahkan masyarakat nggak harus terpaku ya di keris tua atau keris sepuh, yang menilai keris kontemporer karya empu masa kini juga punya pencapaian artistik yang cukup tinggi, Teman Pro 2 ya. Dan for sure ya mengatakan perkembangan teknologi dan kemudahan memperoleh bahan baku saat ini tuh turut banget ya mendukung para empu keris, di mana terutama dalam menciptakan karya keris yang inovatif untuk menarik minat para pembeli dan kolektor gitu. Karena itu ia pun mendorong masyarakat ya untuk mulai mengapresiasi dan mengkoleksi keris kontemporer, di mana menurutnya keris kontemporer ini juga dapat jadi medium ekspresi nih yang terinspirasi dari berbagai dinamika, peristiwa dan juga perkembangan zaman. Sementara itu Sekretaris Nasional Pekerisan Indonesia SNKI ini memiliki bidang khusus ya yang menangani literasi terutama penulisan perkerisan nih sebagai upaya memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya bidang tersebut bertugas mentransliterasikan gitu ya naskah-naskah lama ke bahasa yang lebih gampang dipahami masyarakat. Dan selain itu juga berbagai hasil kajian juga dicek nih jadi buku sebagai bahan edukasi tentang budaya keris itu sendiri. Hingga saat ini Teman Pro 2 lebih dari 35 buku tentang perkerisan juga sudah diterbitkan. Ia berharap kehadiran buku-buku ini dapat memperkuat literasi dan juga pemahaman masyarakat terhadap budaya keris Nusantara itu sendiri. Jadi untuk kamu yang penasaran mungkin bisa cari-cari gitu ya. Karena sampai sekarang pun ya dengan adanya keris-keris yang baru dan lain sebagainya, ini salah satu budaya yang harus banget dijaga dan jangan sampai hilang gitu aja, Teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
3: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
2: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
3: Hah? Kok bisa?
2: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
3: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemampuan.

teman Pro 2 udah hampir jam 10 pagi. So itu saatnya aku harus undur diri ya. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune di 87,9. Jangan kemana-mana, karena abis ini bakal ada Dila Fadila yang nemenin kamu di jam 10 Pro 2 Hitlist sampai santai siang nanti di jam 2 siang ya. So have a great day teman Pro 2, tetap semangat dan selamat menikmati weekend kali ini, and have a great day.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, duo musik The Virgin kembali menghadirkan karya terbarunya yang bertajuk Gila Dangdut yang resmi dirilis pada 22 Mei 2026 di bawah label Naga Suara. Single ini menjadikan langkah baru The Virgin dalam bereksperimen dengan memadukan unsur musik rock yang menjadi identitas mereka dengan irama dangdut yang energik. Lagu Gila Dangdut dihadir sebagai karya yang mengangkat fenomena kedekatan masyarakat dengan musik dangdut yang kerap dipandang sebelah mata namun tetap memiliki tempat di hati banyak orang. Melalui lagu ini, The Virgin mencoba untuk menghadirkan perpaduan distorsi gitar rock dengan hentakan dangdut yang mudah mengajak pendengar untuk bergoyang. Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, penyanyi dangdut Happy Asmara berkolaborasi dengan karakter ikonik Pokemon, yaitu Pikachu, dalam video musik terbarunya yang berjudul Kopi Dangdut versi Goyang Happy K yang telah resmi dirilis tanggal 19 Mei 2026. Video musik tersebut hadir melalui kanal YouTube resmi Happy Asmara dan lagunya juga sudah tersedia di berbagai platform streaming music. Kolaborasi ini menjadikan yang pertama antara Pokemon dengan musik dangdut, di mana genre yang dikenal luas dengan melekat dengan masyarakat Indonesia. Melalui lagu tersebut, Happy Asmara dan juga Pikachu ingin menghadirkan semangat bahagia atau happy kepada seluruh masyarakat Indonesia lewat irama dangdut yang dapat dinikmati lintas generasi. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya teman Prodo, masih bareng sama Dila ya di Prodo At Least kali ini. Dan seperti biasa nih di jam 10 lebih ini, waktunya Musik Aktif teman Prodo, sebuah kolaborasi antara Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, di mana di hari ini ya, hari Minggu teman Prodo, tanggal 24 Mei gitu ya, Dila mau hadirkan sebuah lagu dari The Box, judulnya adalah Tadulako. Ini mengisahkan tentang sosok pemimpin atau panglima perang dalam budaya suku Kaili, Sulawesi Tengah, di mana semangat perjuangan Tadulako ini menjadikan simbol keteguhan, keberanian, dan juga penyemangat nih bagi masyarakat di suku Kaili. Dan Tadulako sendiri juga merupakan warisan leluhur yang harus dijaga gitu ya, dan juga diabadikan melalui karya lagu dengan lirik berbahasa daerah Kaili atau Ledo dari Sulawesi Tengah, teman Produa. Lagu juga diciptakan sama Aci Karibo, Izat Gunawan, Agus Buncit, Argi Gunawan, dan juga almarhum Arwan, yang kemudian dipilih oleh Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai salah satu lagu yang memperoleh kesempatan untuk bisa mengikuti program akselerasi kreatif musik teman Produa. Jadi buat kamu yang penasaran gimana sih lagu dari The Box gitu ya, langsung aja dilaporin ini dia The Box dengan Tadulako.

0: Tahu nggak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. Ya, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 ya, Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan aku juga bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 3 sore nih teman Pro 2. Enggak deng, di jam 2 deng. Dan di hari ini teman Pro 2 ya, di hari Minggu 24 Mei, seperti biasa, aku mau ngajakin kamu nih yang mau request lagu atau titip salam, bisa banget langsung aja ke WhatsApp Pro 2 ya, di nomor 081-555-600-879. Atau kamu juga bisa langsung isi aja question box yang udah aku upload di Pro 2 MLG. Dan sebelum kita memulai hari ini teman Pro 2, biar weekend kamu gitu ya bisa jadi lebih menyenangkan, ini aku puterin sebuah lagu dari Bernadia, judulnya Kita Buat Menyenangkan. Enjoy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yeah. Yuk kita hemat listrik.
2: Ladies and gentlemen, here it is. Fresh drop, drop it like it's hot.
3: Pro 2 grup elektronik Virginius kembali hadir lewat karya baru mereka berjudul Your Side bersama Novia Bachmit. Yang spesial, lagu ini memadukan musik elektronik modern dengan instrumen tradisional khas Sumba, Nusa Tenggara Timur seperti jungga dan dunggaroro. Virginius bahkan menghabiskan waktu 2 minggu di Sumba loh untuk mengeksplorasi budaya dan alat musik tradisional yang mulai langka. Lewat Your Side, Virginius juga ingin mengenalkan kembali kekayaan budaya Indonesia kepada generasi muda lewat musik yang modern dan relevan. Buat kamu yang suka eksplorasi musik unik dan sinematik, lagu ini cocok banget buat masuk ke playlist kamu lah, Teman Pro 2.

0: Press drop. Drop it like it's hot.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.

Ya, nomor 2 baru aja kamu dengan lagu dari The Script ya. Judulnya The Man Who Can Be Moved, nomor 2. Dan ngomong tentang The Script nih ya, grup band rock asal Irlandia ini resmi memperkenalkan single terbarunya mereka gitu ya, yang berjudul Man in the Arena, di mana vokalisnya ini juga bilang kalau lirik lagu ini tuh terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat, teman Pro 2. Lagu ini membawakan pesan kuat gitu ya, kalau penghormatan sejati ini tuh hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan untuk para pengkritik. Dan lagu penuh energi ini juga jadi bagian dari album terbaru mereka yang bertajuk The User's Guide to Being Human, yang akan dirilis tanggal 14 Agustus nanti, teman Pro 2. Di mana perilisan singlenya tersebut gitu ya, ini juga sekaligus menandai babak baru dengan pengumuman tour dunia bertajuk Man in the Arena Tour 2026-2027. Dan kabar gembiranya lagi nih, teman Pro 2, ternyata Jakarta juga resmi gitu ya masuk ke dalam daftar kota di Asia yang akan disambangi sama The Script, teman Pro 2. Dimana untuk Jakarta sendiri ini akan berlangsung ya di hari Sabtu 3 April 2027. Dan walaupun tanggalnya udah ada nih, udah pasti gitu ya, tapi dari pihak band ini juga masih belum mengumumkan lokasi resmi untuk konser di Jakarta, teman Pro 2. Sedangkan untuk informasi mengenai penjualan tiket dan juga hal lainnya gitu ya, ini juga masih disimpan rapat dan akan diumumkan to be announced gitu ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang suka banget sama The Script, jadi tungguin aja info lengkapnya kayak gimana, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Habis ini Dila mau bacain nih requestan yang udah masuk di siang hari ini. Jadi buat kamu yang belum request, boleh aja langsung ke WhatsApp Pro 2 ya, di nomor 081-555-600-879, atau bisa juga langsung ke Instagram Pro 2 @pro2mlg.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

0: Tahukah kamu, kepiting kenari adalah arthropoda darat terbesar di dunia yang juga bisa kamu temukan di Indonesia. Dilansir dari IDN Times, kepiting kenari bisa tumbuh hingga ukuran 1 meter dengan berat hingga 4,1 kg yang sanggup mengangkat beban hingga 60 kg. Kepiting kenari ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Maratua, Kalimantan Timur, Pulau Karatung, Kepulauan Talaut, hingga Halmahera Selatan. Makanan favorit dari kepiting kenari adalah buah kelapa dan rata-rata umur kepiting kenari adalah 30 tahun.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang.
3: Kita berdua masih bareng sama Dila ya di Pro 2 itu kali ini teman Pro 2. Dan seperti yang udah aku bilang tadi nih, aku mau ngebacain requestan yang udah masuk ya di siang hari ini di Instagram Pro 2 dari Kak Farisa _Naura08. Request lagunya Cegil by Nabila Takia. Ini ada juga dari Kak Puspi Tonda, juga request lagunya Nabila. Terus ada dari Sania _ izin request lagunya Cegil by Nabila juga. Oke, abis ini aku puterin ya buat kamu teman Pro 2 lagunya Nabila Takia yang banyak banget ternyata di request di hari ini. Tapi selain ada Nabila ya, ini ada juga yang request lagu dari Mesahira yang judulnya adalah Di Ujung Minggu dari Kak Friesila. Terus ada dari Kak Satila _May gitu ya. Terus ada juga nih yang request lagu Sembutan Paku by Fajar Nur dari Ardila ES. Dan juga dari Kak... aduh banyak banget ini jadi bingung sama Pro 2 gitu ya. Dari Kak Elsafa 21 juga request lagunya Fajar Nur yang Sembutan Paku. Oke deh, langsung aja aku puterinnya biar kamu juga sembuh sama Pro 2 gitu ya. Jadi buat kamu yang mau requestan juga bisa langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di nomor 081-555-608-79 atau bisa juga langsung isi question box di Instagram @pro2mlg. Aku tunggu requestan kamu sampai nanti sebelum jam 12 siang.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Halo Pro2, selamat siang. Kamu masih ada di 87,9 ya, Pro2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan ini aku ada informasi terupdate gitu ya, buat kamu yang suka sama Westlife, teman Pro2. Dimana sejumlah tiket di konser Westlife ya, yang akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta tanggal 23 Januari 2027, ini terpantau habis terjual, teman Pro2, dalam 1 jam pertama setelah General Sale ini dibuka pada hari Sabtu kemarin gitu ya, jam 10 pagi. Dimana pada satu jam pertama ini kategori VIP, jadi yang pertama full book di pukul 10.05 tengah Pro2 atau 5 menit setelah tiketnya yang dibuka gitu ya. Dan untuk kategori 6 ini terpantau habis sekitar di pukul 10.10, disusul dengan kategori 5 yang habis terjual di pukul 10.20, di mana antusiasme penggemar ini terus berlanjut nih, teman Pro2, sampai kategori 3 dan kategori 4 juga habis terjual di 10.41. Wow, cuma 41 menit ya, teman Pro2. Dan di jam 10.47 ini hampir semua kategori tiket sampai berstatus full book. Dengan kategori 2 ini jadi satu-satunya kategori yang masih tersedia nih, teman Pro2. Jadi buat info ya, ini untuk harga tiket di Westlife GBK di tanggal 23 Januari besok itu tuh sekitar yang paling murah ada di Rp850.000 dan yang paling mahal yaitu VIP ada di harga 2,75 juta, teman Pro2. Di mana semua harga tersebut ini masih belum termasuk pajak pemerintah, belum termasuk biaya platform dan juga admin lainnya gitu ya, teman Pro2. Dan sebelumnya penjualan tiket konser Westlife ini juga dibagi dalam beberapa tahap. Ada IRSX Presale yang emang udah lebih dulu dibuka ya, tanggal 21 Mei kemarin di jam 10, sebelum akhirnya General Sale yang kemarin tanggal 23 dibuka, teman Pro2. Oke deh, teman Pro2, congratulations ya buat kamu yang udah secure tiket Westlife. Semoga kamu bisa happy-happy nanti di tanggal 23 Januari tahun depan gitu ya. Dan Lila juga masih bakal nemenin kamu, teman Pro2, sampai nanti di jam 2 siang. Jadi pastiin aja, kamu tetap stay tune di 87,9 Pro2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Anda pasti mengenal jam bandul, jam besar semi-otomatis yang menggunakan bandul sebagai penggerak mesinnya. Jika Anda menilai jam yang ditemukan pada tahun 1656 oleh Christian Huygens tersebut cukup canggih pada masanya, maka Anda tentu terkagum-kagum atas penemuan Al-Jazari 5 abad sebelumnya. Al-Jazari bisa dibilang sebagai salah satu pionir penemuan robot. Sebagai kepala insinyur di istana Ertuklu, Turki pada abad ke-11 dan 12, Al-Jazari menciptakan berbagai alat otomatis yang sangat maju untuk zamannya. Selain itu, dia adalah salah satu penemu pertama yang menggabungkan teknologi dan estetika. Karena banyak penemuannya yang tidak hanya melampaui masanya, namun juga indah dengan ornamen-ornamen yang lekat dengan kehidupan orang-orang Turki pada masa itu. Seperti ular, gajah, burung, serta patung-patung orang berjubah dan surban. Rangkaian penemuan Al-Jazari sangat beragam. Mulai dari robot pelayan yang bisa menghidangkan minuman secara otomatis, wastafel otomatis berbentuk merak, hingga sekelompok robot musisi yang dapat menghibur tamu-tamu kerajaan. Penemuan yang paling terkenal dari Al-Jazari adalah jam gajah. Lahir dengan nama Badi Al-Zaman Abu Iiz Ibnu Ismail Ibnu Al-Razaz Al-Jazari. Dan ia mendapatkan nama panggilan Al-Jazari tersebut dari tanah kelahirannya Al-Jazirah. Sebuah daerah yang terletak antara Tigris dan Eufrat, yang lebih terkenal dengan nama Mesopotamia. Al-Jazari mengikuti jejak ayahnya untuk mengabdi kepada Sultan Dinasti Ertukid selama beberapa dekade di Diyarbakir yang kini berada di wilayah Turki. Pada tahun 1206, ia menyelesaikan sebuah buku tentang penemuan geometris yang jenius. Buku tersebut berisi kumpulan teori dan praktek mekanisme. George Sarton, penulis Introduction to the History of Science di tahun 1927, menyebut buku tersebut sebagai bahan rujukan yang paling terperinci dari jenisnya dan dapat disebut sebagai klimaks dalam pencapaian para ilmuwan muslim di bidangnya. Karya Al-Jazari berbeda dari buku sejenisnya dalam aspek praktis karena penulisnya adalah seorang ahli mekanisme dan seorang pengrajin handal.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya. Di Pro 2 Headlist kali ini teman Pro 2. Dan baru aja aku puterin lagu dari Hi-Fi, judulnya Pemuda gitu ya teman Pro 2, yang selalu mengingatkan kita tentang masa-masa muda gitu kan teman Pro 2 ya. Dan ngomong tentang masa muda nih teman Pro 2, selama 15 tahun Warner Music Group ya menemani Ed Sheeran selama masa mudanya gitu ya. Ini kabarnya penyanyi Ed Sheeran ini resmi meninggalkan label rekaman Warner Music Group setelah bekerja sama selama 15 tahun teman Pro 2. Dimana Sheeran ini juga bilang gitu ya kalau keputusannya ini tuh bukan karena adanya konflik dengan label, tapi emang karena emang merasa membutuhkan perubahan dalam perjalanan profesionalnya teman Pro 2. Dan dalam pesannya kepada penggemar nih, Ed Sheeran juga bilang kalau dia tuh ngerasa udah berubah dari remaja yang dulunya tampil di pop kecil dan sekarang udah bisa jadi bintang pop stadion dunia, dan itu merupakan sesuatu yang emang sangat luar biasa gede teman Pro 2 dan juga sangat berat juga untuk dipahami. Nah, waktu pertama kali gabung nih sama label tersebut, ini Ed Sheeran waktu itu masih usianya 18 tahun ya, masih muda banget teman Pro 2. Dan dia juga mengenang pertemuannya saat pertama kali ketemu dengan orang-orang di label tersebut teman Pro 2. Nah, walaupun masih berhubungan baik gitu ya, dan dukungan tersebut, dia akhirnya memutuskan untuk langsung menandatangani kontrak saat mendapatkan kerjasama dari label tersebut saat usia 18 tahun tadi teman Pro 2. Dan selama 15 tahun Ed Sheeran berkarya gitu ya bareng sama label Warner Music maksudnya teman Pro 2. Dia udah merilis sekitar ada 8 album studio ya, dan jadi salah satu artis paling sukses nih di industri musik global. Dimana sejak album debutnya yaitu Plus di tahun 2011, Ed Sheeran ini diperkirakan udah menjual sebanyak 200 juta kopi album ke seluruh dunia. Kemudian ada juga lagu Shape of You, karya Ed Sheeran gitu ya, ini juga jadi paling banyak diputar lagunya di Spotify dengan hampir 5 miliar streaming teman Pro 2. Kemudian di tahun 2017 Ed Sheeran mengeluarkan lagu Divide ya, album Divide. Ini juga jadi album yang sukses juga nih di era streaming dan hampir 40 juta unit equivalent untuk albumnya sendiri teman Pro 2. Dan Warner juga bilang ya kalau katalog Ed Sheeran yang lama ini nantinya juga masih akan tetap kerjasama bersama dengan label tersebut. Sementara untuk karya selanjutnya kedepannya Ed Sheeran untuk karya-karya barunya ya, ini akan ada di label miliknya sendiri yaitu Gingerbread Man Records teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, Dila juga masih bakal nemenin kamu ya sampai di jam 3 sore nanti. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sibuk banget. Emang kamu ngeliat kapan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Yaelah, emang di notice gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notice atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramein.
0: Dengerin ya, kalau kamu niat ngeramein, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Enggak harus lah. Apa

0: bentuk dukungannya itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag DX-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
1: Oh gitu ya, aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
0: Iya, boleh, amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

umur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang.
3: Selamat siang teman Pro 2, selamat beraktivitas gitu ya di weekend kali ini. Biasanya jam segini jam-jamnya makan siang gitu ya teman Pro 2. Walaupun lagi libur, kamu jangan lupa makan siang teman Pro 2, karena kalau enggak nanti kasihan lambung kamu gitu ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, di jam 12 ini ya Dila Bakar hadirkan informasi seputar UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital di Santai Siang Muda Kreatif. Dan buat kamu yang mungkin gak mau ketinggalan informasi terupdate mengenai hal tersebut gitu ya, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Kita mau berdua masih bareng sama Dila ya di Santai Siang kali ini. Dan ini ada informasi menarik nih buat kamu atau teman-teman berdua yang mungkin ada usaha UMKM gitu ya, dan pengen usaha kamu ini menuju go internasional. Ini dari PT Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia atau BNI gitu ya. Ini ikut memperkuat pelaku UMKM dalam rangka menembus pasar internasional, di mana mereka ini memberikan pendampingan bisnis gitu ya, hingga ke akses jaringan global teman-teman. Dari Direktur Treasury and International Banking BNI, Abu Santolosa ini bilang kalau banyak banget sebenarnya UMKM di Indonesia ini yang memiliki produk unggulan dan juga kompetitif, tapi emang tantangan terbesar mereka ini tuh ada di akses untuk masuk ke pasar globalnya teman Produa. Karena menurutnya BNI ini hadir bukan cuma sebagai penyedia pembiayaan aja gitu ya, tapi juga sebagai mitra strategis yang bisa membantu pelaku usaha untuk memperluas lagi nih bisnis mereka ke luar negeri. Nah, dalam hal ini bantuan diberikan melalui jaringan cabang BNI yang ada di berbagai negara teman Produa. Dimana dari jaringan ini ya, BNI juga mendukung kebutuhan transaksi internasional para pelaku usaha, mulai dari trade finance, business matching, hingga ke penyediaan dan akses ke informasi pasar global. Selain itu teman Produa, BNI juga memberikan berbagai layanan digital ya sebagai BNI Direct dan juga BNI Wonder untuk bisa mendukung kebutuhan transaksi internasional nasabah. Di mana aplikasi ini juga udah punya multi currency yang bisa digunakan di 13 negara dengan 13 mata uang berbeda. Jadi misal kamu pengen mengembangkan lagi gitu ya teman Produa usaha UMKM kamu menuju pasar global, kamu bisa aja mungkin cari-cari info gitu ya di halaman BNI, apa aja persyaratannya dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa membantu kamu untuk mewujudkan cita-cita kamu membuat UMKM untuk jadi internasional gitu ya teman Produa, biar lebih banyak lagi nih target marketnya gitu. Oke deh teman Produa, jangan kemana-mana, Dila juga masih bakal nemenin kamu ya sampai di jam 2 siang nanti. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantara wasana.
2: I bring a coffee in the morning. She brings me in a peace. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

Ya teman berdua, baru aja kamu mendengarkan ya sebuah lagu dari Luis Capaldi yang judulnya Pointless. Ini merupakan sebuah ungkapan cinta yang mendalam di mana ia menyadari gitu ya kalau emang semua hal yang dilakukan dan dikejar gitu dalam hidup ini akan tidak berarti atau pointless tanpa kehadiran pasangan di sisinya. Wow, cukup dalam juga ya ternyata teman pro 2 makna dari lagu dari Luis Capaldi. Dan ngomongin tentang pointless gitu ya teman pro 2, ini sebenarnya ada info cukup apa ya, bisa dibilang ada sisi positifnya juga sisi negatifnya nih teman pro 2. Dari Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi gitu ya, Nezar Patria, ini juga jadi pembicara dalam sesi Digital Talk Jogja Financial Festival 2026, di mana dia ini menyebut kalau ekonomi digital harus ditopang dengan infrastruktur khususnya di telekomunikasi dan juga internet. Karena emang beliau bilang gitu ya, kalau emang kita bicara tentang ekonomi digital nih teman pro 2, emang kita tuh harus bicara dulu terkait infrastrukturnya. Karena emang infrastruktur ini tuh merupakan hal yang paling penting gitu ya dalam mendukung ekonomi digital, dimana beliau menilai kalau ekonomi digital ini ada di atas suatu gerak besar gitu ya, namanya adalah transformasi digital. Nah di situ ia juga memberikan dukungan tentang infrastruktur untuk bisa memajukan ekonomi digital. Jadi emang kayak saling terhubung gitu teman pro 2. Dan di Indonesia sendiri ini udah sekitar 97% ya wilayah permukiman ini udah terhubung dengan koneksi internet, jadi bisa memudahkan telekomunikasi. Dan dengan adanya penetrasi tersebut ini bisa memudahkan juga nih kegiatan ekonomi, apalagi di ekonomi digital teman pro 2. Tapi yang bikin jadi plus minusnya nih teman pro 2, namanya digital gitu ya, sebuah transformasi ini masih begitu masif seperti dua mata pisau. Karena emang ada kemungkinan untuk timbul atau muncul ya masalah-masalah lain yang karena adanya salah penggunaan teknologi digital bisa menimbulkan dampak baik maupun buruk. Seperti misalnya adanya scamming, adanya cyberbullying, itu juga sebuah dampak negatif ya dari adanya transformasi digital teman pro 2. Tapi di sisi lain itu juga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia sendiri. Jadi emang ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga teman pro 2. Jadi gimana caranya kita harus sama-sama gitu ya menghadapinya dengan baik dan dengan cara sebijak mungkin teman pro 2. Oke deh teman pro 2, jangan kemana-mana. Dila juga masih akan hadirkan satu info lagi ya tentang muda kreatif di hari ini. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,92 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pemerintah dan juga pelatihan ya yang ada di satu kementerian. Nah, di perizinan di lembaga lain, akses pembiayaannya ini juga ada di tempat yang beda juga. Jadi kayak terpisah-pisah gitu ya teman Pro 2. Nah, ini juga banyak banget ya pelaku usaha yang akhirnya menyerah dan di tengah jalan. Ini bukan karena usahanya tidak layak, tapi emang karena sistem pendukungnya ini tidak mudah dijangkau teman Pro 2. Nah, ini ada informasi menarik atau kabar menggembirakan gitu ya, karena baru aja muncul nih teman Pro 2 ada aplikasi Sapa UMKM yang hadir sebagai respon struktural gitu ya terhadap masalah lama yang belum tuntas diselesaikan. Di tanggal 21 Mei kemarin, teman Pro 2 dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM ini bersama dengan Kementerian PPN atau Bappenas ya secara resmi telah melakukan soft launching aplikasi Sapa UMKM, sebuah singkatan dari Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM, di mana peluncuran ini juga berlangsung di kantor Bappenas Jakarta dan jadi bagian dari agenda besar pemerintah dalam mendukung program kesejahteraan rakyat atau Prokesra ya. Gimana bagi kamu nih teman Pro 2 yang punya usaha UMKM ya, yang selama itu ngerasa layanan pemerintah masih terlalu tersebar dan tidak mudah diakses? Nah, kehadiran si Sapa UMKM ini patut dicermati dengan secara kritis, karena bukan hanya dari sisi teknisnya aja teman Pro 2, tapi juga dari implikasinya terhadap strategi usaha kamu ke depannya. Dan untuk fiturnya sendiri teman Pro 2, sejauh ini ya dari halaman resmi sapa.umkm.go.id, ini fitur yang udah tersedia ada verifikasi UMKM, ini untuk keperluan identifikasi dan juga pengesahan status usaha dan juga ekosistem kamu gitu ya. Terus ada juga nih peningkatan kapasitas, ini merupakan sebuah platform pelatihan dan pendampingan untuk kamu bisa mengembangkan keterampilan pelaku usaha gitu ya. Dan ada juga fitur pembukuan digital, ini bisa banget membantu kamu buat mencatat arus kas pemasukan dan pengeluaran usaha kamu secara terstruktur. Kemudian ada juga nih fitur dompet digital, ini untuk menerima pembayaran dan mengelola keuangan usaha dalam satu aplikasi. Jadi udah gak perlu banyak-banyak aplikasi lagi teman Pro 2. Dan terakhir ini ada kartu usaha, ini merupakan bagian ya dari program nasional untuk mendorong kemandirian ekonomi. Jadi buat kamu teman Pro 2 mungkin yang ada usaha UMKM gitu ya, kamu mungkin bisa tuh ulik-ulik lagi aplikasinya, karena kamu udah bisa download langsung ya di Google Play Store. Dan ini tapi hanya untuk Android aja teman Pro 2. Untuk pengguna iOS ini kabarnya masih belum tersedia ya, dan masih belum ada info resmi terkait kapan rilisnya. Jadi buat kamu yang mungkin pengguna iOS mungkin ditunggu aja gitu ya teman Pro 2. Tapi buat kamu yang pengguna Android udah bisa nih kamu akses aplikasi Sapa UMKM, langsung aja download di Google Play Store teman Pro 2.

Kamu, apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al Juwab muncul di tahun 1795. Al Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup di

0: Tahu nggak sih, London dinobatkan jadi kota paling ramah di dunia buat para vegetarian. Iya, London mendapatkan penghargaan dan dinobatkan menjadi kota yang paling ramah untuk para vegetarian di dunia. Peringkat ini diberikan dari urutan tahunan dari restoran daring. Yes, ibu kota negara Inggris ini menempati posisi pertama selama 2 tahun berturut-turut. Peringkat yang disusun Happy Cow, yang merupakan situs pencari makanan vegetarian, mengklaim bahwa dirinya sebagai salah satu pemandu restoran vegan terbesar di dunia dengan menawarkan restoran di lebih dari 180 negara. Kategorisasi yang disusun adalah jumlah restoran vegan dalam jarak dekat dengan keramahan konsumsi vegan yang tersedia di setiap kotanya. Kini, London memiliki 152 restoran vegan dan menjadi kota pertama di Happy Cow yang memiliki lebih dari 100 restoran pada 2017. Ya, veganisme terus menjadi gaya hidup terpopuler di London. Kota ini bahkan membawa veganisme ke tingkat yang baru. Restoran yang menjadi spesialis makanan vegan ayam palus pertama di dunia adalah Quail Seitan, dan kemudian disusul dengan Tokyo Keju Vegan di Inggris bernama La Faux Majory. Jumlah restoran vegan kini bertambah 4 kali lipat dari rentang waktu 2014 hingga 2019. Angka ini muncul karena dorongan dari masyarakat Inggris, yaitu 600 ribu warga yang menjalani diet vegan atau mengkonsumsi produk nabati. Menurut Badan Amal The Vegan Society, populasi yang menerapkan gaya hidup baru di Inggris hampir setara dengan 1% populasi yang ada di dunia. Wah, keren ya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasa.

Ya, selamat siang teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 ya, Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan seperti biasa di jam 1 siang ini, Dila mau hadirkan informasi seputar dunia olahraga teman Pro 2. Dan informasi olahraga pertama di siang hari ini datang dari dunia bola basket gitu ya. Karena emang IBL udah berlangsung lebih tepatnya kemarin sore gitu ya, tengah Pro 2. Dimana IBL ini menunjuk wasit elite Asia ya, dan juga Indonesia terbaik untuk memimpin playoff. Dimana kebijakan ini dilakukan untuk menjaga bahkan untuk meningkatkan kualitas kompetisi. Karena menurut pihak IBL ya, wasit elite Asia ini akan bertugas sepanjang playoff adalah Daigo Urushima dari Jepang, dan ada beberapa lainnya dari China, Hong Kong, Korea Selatan, Arab Saudi, dan juga China, teman Pro 2. Dimana para wasit ini juga internasional ya, secara internasional akan bekerja bersama dengan perangkat pertandingan lokal Indonesia yang sebelumnya ini udah melalui proses evaluasi performa sepanjang musim reguler. Dan mereka ini adalah Budi Marfan dan juga Arnas Anggor, teman Pro 2, karena menurutnya ya, penunjukan wasit ini dilakukan berdasarkan sejumlah aspek, mulai dari kualitas kepemimpinan pertandingan, konsistensi pengambilan keputusan, ada juga kemampuan untuk mengendalikan permainan hingga hasil evaluasi dari referee coach dan juga asesor IBL, teman Pro 2. IBL menilai gitu ya, kalau kolaborasi antara wasit internasional dan nasional ini nggak cuma penting untuk menjaga kualitas pertandingan di fase gugur aja teman Pro 2, tapi juga jadi sarana transfer pengetahuan gitu ya bagi perkembangan perwasitan di Indonesia. Dengan adanya wasit elite Asia ini bisa mencerminkan perkembangan kompetisi IBL yang dalam beberapa musim terakhir terus untuk berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan menuju standar internasional. Nah, melalui tensi persaingan tersebut ketika teman Pro 2 yang meningkat sejak putaran pertama hingga final nanti, perangkat pertandingan nantinya bisa menjaga laga agar tetap kompetitif, tetap profesional, dan juga tetap fair ya bagi seluruh peserta playoff teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, Dila masih akan hadirkan informasi olahraga lainnya ya di siang hari ini. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. That's in the vibe. Hold up.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, teman berdua masih bareng sama Dila ya di Santai Siang edisi hari Minggu ini, teman berdua. Dan informasi selanjutnya ya, ini datang dari dunia tinju, teman berdua. Dari Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati ya, ini terus melakukan terobosan nih dalam upaya menjaring petinju-petinju berkualitas. Dan kali ini Perbati DKI Jakarta menggelar Jakarta Boxing League ya 2026 di Gedung Delta Pondok Indah Jakarta Selatan pada hari Minggu ini, teman berdua. Nah, walaupun meski baru digelar gitu ya, event ini tuh yang digelar selama sehari cukup banyak peminatnya, dan tercatat ada 80 petinju dari berbagai sasana di Jakarta, termasuk petinju pelatnas junior dan juga senior, teman berdua. Dari Sekjen Perbati ya, Hengki Silatang, ini mengucapkan kalau misalkan ajang pembinaan bagi petinju muda DKI Jakarta ini merupakan kedua sebagai ajang sparring ya petinju pelatnas junior yang dipersiapkan untuk tampil di ASEAN U19 dan juga U23 Boxing Championship 2026 yang nantinya akan digelar di Jakarta tanggal 3 sampai dengan 16 Juli 2026 nih. Dan dari petinju pelatnas senior ini nantinya akan tampil di ASEAN Games Nagoya 2026. Di event tersebut ya, teman Pol2, ini petinju pelatnas junior dan senior ini emang sengaja dilibatkan biar mereka ini bisa sparring gitu ya, sparring partner dengan petinju lainnya. Jadi dari Perbatinya sendiri juga bisa lihat nih sejauh mana perkembangan prestasi dan kelemahan selama mereka menjalani pelatnas, teman Pol2. Dari Wakil Sekjen Perbati Muhammad Ari Saputra Pohan juga bilang kalau Jakarta Boxing League ini merupakan sebagai pembuka jalan gitu ya dalam mengembalikan lagi nih kembalinya kejayaan tinju amatir Indonesia, karena emang event serupa nantinya akan digelar di berbagai daerah, teman Pro2. Oke, teman Pro2, jangan kemana-mana, Dila masih ada satu informasi terakhir untuk hari ini. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan info apa sih olahraga terakhir di hari ini gitu ya, pastiin aja kalau stay tune di 87,9 Pro2 RI Malang, teman terbaik kamu.

0: kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: FM, teman terbaik kamu.

Oke, udah clear. Tadi agak gemresek-gemresek gitu ya mikrofonnya, tapi sekarang udah aman teman-teman Pro 2. Dan aku juga mau info ini, informasi ini olahraga terakhir ya di siang hari ini teman-teman Pro 2. Buat kamu yang suka nonton MotoGP, nah ini kan emang di tahun ini ya, ini tuh MotoGP menghadirkan total ada 22 seri balapan yang tersebar di berbagai negara teman-teman Pro 2. Dan sejauh ini ya, udah ada 6 seri yang sudah berlangsung, di mana musim ini dimulai dari Thailand dan akan berakhir di Valencia, Spanyol. Dan Indonesia juga kembali masuk gitu ya ke dalam kalender lewat balapan di Mandalika pada Oktober mendatang. Dan untuk jadwal lengkapnya teman Pro 2 ini udah dimulai dari tanggal 1 Maret kemarin ya, nanti berakhir di bulan November tanggal 29. Dan untuk jadwal terdekat di saat ini ya, di tanggal 31 Mei nanti akan ada Italia GP yang akan diselenggarakan di Mugello Circuit teman Pro 2. Kemudian nanti di bulan Juni ada 4 pertandingan, di bulan Juli 1 pertandingan, Agustus ada 2, kemudian di September juga ada 2. Dan nanti di Indonesia ini akan digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit ya, di tanggal 11 Oktober 2020.

2022. Nanti di 4 sore ya akan sore hari kamu akan ditemani sama Fakih dan juga Tania ya, sampai nanti di jam 7 malam teman Pro 2. So, Lila pamit undur diri teman Pro 2. Happy weekend. Selamat menikmati sisa weekend di hari Minggu ini teman Pro 2 sebelum kembali beraktivitas gitu ya di hari Senin besok. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku, Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: dirilis kemarin di tanggal 6 Mei 2026 dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahalini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahalini di posisi 16. Ini dia Kemarilah Tenang.
1: Number 16.

posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan. Lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling. Number

tiba selama kota ini tak sama tanpamu yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.

minggu lalu. Lumayan banget loh, karena baru 4 minggu ada di chart tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya

0: requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4. Ada Enow featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi 2 minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Shiloh on 7 Sederhana. Posisi 16 Mahalini, Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia

0: Di posisi 11 Raim Laude dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asher, posisi 7 Gia Indrawari 1000 Kali, posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. 5 besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa di peringkat kelima, posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret, posisi 3 Taufati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner-up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 1.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5. I had a

ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded. Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan di Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor

impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
4: Selamat sore Tuan Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Faki. Informasi pertama hadir Tuan Pro 2, di mana penyanyi dan penulis lagu Adrian Khalif kembali meramaikan industri musik Indonesia dengan merilis single terbaru berjudul 21X di bawah naungan label Emotion Entertainment pada hari Jumat 22 Mei 2026. Adrian Khalif mengatakan lagu 21X ditulis dengan pendekatan yang lebih personal dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sementara itu, CEO Motion Entertainment Arnold J. Limanax menilai 2001X menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan artistik Adrian Khalif. Kini single 2001X sudah mendapat dinikmati di berbagai platform digital streaming dan menjadi salah satu karya terbaru dari Adrian Khalif yang diharapkan mampu menjangkau lebih banyak pendengar. Beralih ke informasi selanjutnya, Tuan Pro 2, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Australia kita Alexander resmi merilis single terbaru berjudul Sentimental Leather sebagai bagian dari album keduanya yang bertajuk Reggae yang dijadwalkan meluncur pada tanggal 26 Juni 2026 melalui Warner Music Australia. Dalam keterangannya, kita Alexander menyebut Sentimental Leather membawa pesan reflektif tentang trauma antar generasi. Di mana tekanan sosial terhadap perempuan serta pentingnya lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi. Selain mempersiapkan album Range, ia juga telah mengumumkan tur album yang akan berlangsung di Australia, Eropa hingga Inggris. Melalui album ini, ia mengekspresikan keberanian untuk menerima emosi, termasuk amarah sebagai bagian penting dalam perubahan hidup dan proses memahami dirinya sendiri. Dengan perilisan Sentimental Leather dan album Range yang segera hadir, kita Alexander dinilai semakin mempertegas langkah sebagai salah satu calon bintang pop besar Australia di kancah musik dunia. Tawar Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Ainur Fakih.

0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87.9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Dan sesaat lagi tahun Pro 2, marilah kita bersama-sama mendengarkan salah satu lagu yang berjudul Tanah Air dari Pai Burman.

Gimana weekend kamu tahun 2022? Semoga ini menjadi weekend yang sangat menyenangkan karena kita minggu depan akan kembali merayakan weekend yang super panjang, dan di sini waktunya Faki menemani kamu dengan segala aktivitas kamu di hari Minggu ini tahun 2022, dan kita berada di program rangkaian acara Sore Ceria. Karena namanya Sore Ceria, kita harus lebih ceria lagi meskipun kita mau menyambut hari Senin esok tahun 2022, tapi enggak usah lah diingat-ingat tahun 2022. Kamu yang mau request lagu boleh banget tinggal chat aja di 081 53 kali 600 879, karena Faki udah nyediain lagu-lagu pilihan Faki, dan buat kamu yang request boleh banget ingat-ingat aja tahun 2022 ya. Dan selama beberapa jam ke depan gitu, Faki nemenin kamu bersama dengan nanti ada Tania juga yang akan membersamai kamu tahun 2022. So pasti jangan sampai lupa untuk stay tune aja di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu, barengan Faki di sini dan barengan kamu semuanya tahun 2022.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Tahu nggak sih, London dinobatkan jadi kota paling ramah di dunia buat para vegetarian. Iya, London mendapatkan penghargaan dan dinobatkan menjadi kota yang paling ramah untuk para vegetarian di dunia. Peringkat ini diberikan dari urutan tahunan dari restoran daring. Yes, ibu kota negara Inggris ini menempati posisi pertama selama 2 tahun berturut-turut. Peringkat yang disusun HappyCo, yang merupakan situs pencari makanan vegetarian, mengklaim bahwa dirinya sebagai salah satu pemandu restoran vegan terbesar di dunia dengan menawarkan restoran di lebih dari 180 negara. Kategorisasi yang disusun adalah jumlah restoran vegan dalam jarak dekat dengan keramahan konsumsi vegan yang tersedia di setiap kotanya. Kini, London memiliki 152 restoran vegan dan menjadi kota pertama di HappyCo yang memiliki lebih dari 100 restoran pada 2017. Ya, veganisme terus menjadi gaya hidup terpopuler di London. Kota ini bahkan membawa veganisme ke tingkat yang baru. Restoran yang menjadi spesialis makanan vegan ayam palus pertama di dunia adalah Quail Seitan, dan kemudian disusul dengan Tokyo Keju Vegan di Inggris bernama La Faux Meadery. Jumlah restoran vegan kini bertambah 4 kali lipat dari rentang waktu 2014 hingga 2019. Angka ini muncul karena dorongan dari masyarakat Inggris, yaitu 600 ribu warga yang menjalani diet vegan atau mengkonsumsi produk nabati. Menurut Badan Amal The Vegan Society, populasi yang menerapkan gaya hidup baru di Inggris hampir setara dengan 1% populasi yang ada di dunia. Wah, keren ya.

nomor 2 kalau kita ngobrolin masalah keindahan Indonesia ini nggak akan pernah ada habisnya gitu ya. Mulai dari gunung, pantai, lautan, sawah, semuanya ini kayak paket komplit di Indonesia itu. Makanya kita sebagai masyarakat Indonesia harus bersyukur, karena ketika kita lagi mungkin banyak di titik jenuh itu pengen liburan, ya udah tinggal di dekat-dekat saja nomor 2. Dan kalau ngobrolin masalah keindahan Indonesia, emang ini udah dikenal sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas laut yang sangat tinggi nomor 2. Salah satunya ini ada kelompok biota yang menjadi perhatian peneliti adalah kuda laut. Dan tahu gak sih, ternyata berdasarkan data peneliti ahli muda Pusat Riset Sistem Biota BRIN, saat ini nih juga terdapat 13 spesies kuda laut yang telah teridentifikasi di perairan Indonesia. Namun jumlah ini belum bersifat final ya nomor 2 ya, karena memang dari peneliti Masayu Rahmia Anwar Putri ini juga menegaskan bahwa temuan tersebut masih bisa berkembang seiring riset lanjutan. Dan ia juga menyampaikan bahwasanya di Indonesia ada sekitar 13 spesies kuda laut, tapi ini seiring berjalan waktu akan terus bertambah nomor 2. Dan pernyataan tersebut ini menunjukkan bahwa wilayah laut Indonesia masih menyimpan potensi spesies yang belum terdokumentasi secara lengkap nomor 2.

dalam tahun Proa 2 tentunya selain jumlah spesies yang beragam, ini juga ada kondisi dari populasi kuda laut di Indonesia juga menjadi perhatian serius. Ada beberapa spesies yang telah masuk dalam kategori keterancaman global. Hal ini juga mencakup status critically endangered, di mana hal ini juga tahun Proa 2 Mas Ayu menjelaskan kondisi tersebut secara langsung untuk kuda laut saat ini, khususnya yang ada di Indonesia. Ada yang berstatus critically tahun Proa 2, dan status ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap polusi populasi kuda laut tidak hanya terjadi di tingkat lokal tetapi juga global tahun Proa 2. Salah satu tantangan utama juga dalam konservasi kuda laut adalah kurangnya data yang lengkap sehingga mengenai pemanfaatan dan perdagangannya. Banyak aktivitas penangkapan yang tidak tercatat secara resmi sehingga menyulitkan ilmuwan dalam memetakan kondisi populasi di alam tahun Proa 2. Sedangkan Mas Ayu sendiri menekankan dampak dari kondisi tersebut dengan menyatakan kalau pemanfaatan dan perdagangan tidak dilaporkan, dari pihaknya pun tidak mengetahui nih kondisi populasi yang sebenarnya seperti apa. Sedangkan situasi ini juga berdampak pada efektivitas kebijakan pengelolaan juga ya, serta konservasi yang berbasis data ilmiah tahun Proa 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tone Bro 2 memang ini akhir-akhir ini gitu ya, banyak banget yang ngobrolin masalah ada pocong abal-abal yang menjadi teror di masyarakat Indonesia. Khususnya ini juga katanya udah sampai di Malang, Tone Bro 2. Kabar ini sebenarnya ramai banget ya, dikabarkan oleh beberapa warga dari Malang Raya yang bernarasi di beberapa sosial media, termasuk di tangkapan beberapa ini ya, status WhatsApp. Dan hal ini juga menyebar ke beberapa media sosial yang ada di Indonesia, khususnya di Malang Raya gitu ya. Namun hal ini juga langsung diungkapkan oleh Polres Malang, memastikan ya bahwasanya hingga saat ini belum ada laporan resmi Tone Bro 2 maupun temuan fakta terkait keberadaan sosok pocong begal Tone Bro 2. Nah, sebenarnya pocong jadi-jadian ini bukan pocong asli ya Tone Bro 2 ya. Ini pocong abal-abal memang dikaitkan dengan adanya pembegalan Tone Bro 2. Hal ini memang ramai banget diperbincangkan di media sosial, bukan cuma di Malang Raya aja, tapi seperti kayak di Probolinggo kemarin aku juga sempat lihat gitu ya, beberapa konten kreator di Probolinggo, terus ada juga yang ada di Jabodetabek dan di kota-kota lainnya Tone Bro 2. Dan dari Kasih Humas Polres Malang sendiri, AKP Bambang Subinanjar menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi kebenarannya Tone Bro 2. Di mana AKP Bambang juga menyampaikan himbauan juga agar masyarakat Indonesia, khususnya Malang Raya ya Tone Bro 2 ya, khususnya Malang ya, untuk tidak mudah terpancing informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya Tone Bro 2. Sampai saat ini pun belum ada laporan resmi terkait kejadian sebagai yang mana beredar di media sosial Tone Bro 2. Dan menurutnya pihaknya juga dari narasi yang berkembang justru berpotensi memicu keresahan dan kepanikan di tengah masyarakat apabila disebarluaskan tanpa kepastian faktanya juga Tone Bro 2. Sedangkan dari Polres Malang juga meminta masyarakat tidak main hakim sendiri apabila menemukan orang mencurigakan di lingkungan sekitar. Warga tetap diminta sebagai warga yang baik untuk segera melaporkan kepada aparat kepolisian maupun perangkat desa yang ada di setempatnya Tone Bro 2. Dan ia juga menegaskan masyarakat tidak perlu panik.

agar tidak memicu hoax atau keresahan publik Tahun Pro 2. Jikalau ada pun Tahun Pro 2 di daerah sekitar kalian, langsung aja melapor ke aparat desa atau kepolisian yang terdekat di wilayah kamu Tahun Pro 2. Sedangkan untuk call center dari kepolisian Malang Tahun Pro 2 ya, kita akan menginformasikan di mana kamu bisa menghubungi di nomor sebentar ya, aku carikan Tahun Pro 2. Sabar. Di mana Tahun Pro 2 untuk call center polisi di Malang, untuk kepolisian sektor Belimbing langsung aja telepon di 0341 491 34. Sedangkan kepolisian sektor Lowok Waru langsung bisa menghubungi 0341 570 200. Kepolisian sektor Kedung Kandang di 0341-7101-10 Tahun Pro 2. Sedangkan kepolisian sektor Klojen langsung bisa menghubungi di 0341-0341-36167 Tahun Pro 2. Dan sedangkan kamu juga bisa menghubungi call center di Bebas Pulsa di 110 Tahun Pro 2. Atau kamu juga langsung ini ya, langsung aja secara darurat bisa menelponnya tanpa adanya pemotongan pulsa Tahun Pro 2.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: interaksi dari lagu Tulis Tulus Tahun Produa. Iya, dan sini udah ada Tania ya yang bergabung dengan kita semuanya Tahun Produa. Dan Tania, tadi kamu habis dari mana? Habis macet-macetan ya Tania ya?
1: Habis ini ada kendala sedikit ya.
0: Oke, okay, kalau ngomongin masalah sore-sore kayak gini nih banyak banget untuk me time ya si Tania. Kayak menikmati suatu hal yang mungkin bisa menjadi kayak mood booster untuk besok di hari, menyambut hari Senin gitu ya.
1: Bener, apalagi kalau anak-anak muda ini biasanya udah menjadi lifestyle tersendiri gitu ya. Untuk mungkin nongkrong atau sekedar hangout sama teman-teman gitu ya. Jadi untuk ketemu sama teman-teman tuh bisa naikin mood untuk mungkin kalau besoknya ada kerjaan yang berat gitu, seenggaknya udah ketemulah sama teman-teman ini.
0: Iya, betul banget ya. Tapi ini memang nongkrong itu bukan cuma sekedar kayak bercengkrama, tapi kita juga bisa menikmati beberapa sajian yang mungkin itu juga bisa naikin mood kita. Karena memang iya, kita tahu bersama ya Tahun Produa bahwa Gen Z ini udah paling bener seringnya nongkrong ngafe. Ya, meskipun kita nggak tahu ya duitnya dari mana, maksudnya bukan duitnya dari mana ya. Ya nggak tahu, kayaknya ya udah lah.
1: Kalau diajak nongkrong kayak gas-gas aja gitu.
0: Ya. Dan tahu nggak sih Tahun Produa, ternyata minuman matcha ini memang sangat populer yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Bukan cuma dari anak muda, tapi dari beberapa usia di dunia yang modern ini Tahun Produa. Sebenarnya minuman khas Jepang ini juga dikenal sebagai memiliki rasa unik sekaligus dianggap lebih sehat dibandingkan kopi oleh sebagai masyarakat luas Tahun Produa.
1: Jadi memang banyak orang juga ini tertarik untuk mengkonsumsi matcha karena dipercaya mampu meningkatkan energi tanpa menyebabkan jantung yang berdebar berlebihan saat beraktivitas. Karena kalau misal kopi gitu kan kadang ini ya menyebabkan heart rate itu naik gitu ya. Ini kandungan antioksidan di dalam matcha ini juga dinilai yang membantu menjaga kesehatan tubuh serta menjaga kesehatan tubuh dan menjaga pola hidup untuk agar seimbang setiap harinya.
0: Nah itu dia Tahun Produa. Sedangkan kalau kita lihat dari warna yang khas di hijau matcha ini semakin sering menghiasi media sosial gitu ya. Melihat berbagai minuman yang disajikan, bahkan ada dessert kekinian juga yang sangat menarik gitu bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan kalau kita lihat sendiri, popularitas tersebut memunculkan pertanyaan apakah memang matcha ini sekedar tren visual semata atau memang benar-benar menawarkan manfaat kesehatan bagi tubuh Tahun Produa.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, kita mengenal dulu ya matcha itu seperti apa. Kalau kita lihat dari berbagai sumber, ini memang matcha berasal dari daun teh hijau pilihan yang digiling halus, dan matcha sebenarnya telah digunakan masyarakat Jepang sejak abad ke-12 Tahun Produa.
1: Udah lama juga ya. Jadi memang matcha ini berbeda gitu dengan teh biasa karena matcha ini dikonsumsi bersama bubuk daunnya. Nih, jadi sehingga kandungan nutrisi di dalamnya ini terasa lebih padat dan juga lengkap gitu. Jadi daun teh Camellia sinensis untuk matcha ini ditanam di tempat yang teduh agar kadar klorofil dan L-teaninnya ini meningkat secara alami maksimal, dan kandungan antioksidan katekin, vitamin, terus ada serat serta ada asam amino di dalam matcha ini juga dipercaya baik nih untuk menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang nantinya.
0: Banyak banget ya Tahun Produa manfaatnya. Dan sebenarnya awalnya memang matcha ini tradisional disajikan menggunakan uis bambu, dan dalam upacara minum teh khas Jepang yang berlangsung secara sakral dan tradisional Tahun Produa. Tapi kini bubuk teh hijau tersebut banyak banget ya dikreasikan menjadi latte, smoothie, hingga dessert modern favorit kalangan anak muda Tahun Produa. Sedangkan manfaatnya sendiri, ini ada juga matcha memang mengandung oksida egisigi, dan ini kandungannya sangat tinggi untuk membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel tumbuh, dan kandungan klorofilnya memang yang sangat berlimpah juga efektif mengandung mendukung proses detoksifikasi alami agar organ hati tetap sehat Tahun Produa.
1: Betul, dan kombinasi L-teanin dan kafein di dalam matcha ini mampu meningkatkan fokus serta konsentrasi tanpa membuat jantung ini berdebar seperti yang udah aku tadi bilang gitu ya. Dan efek relaksasi ini juga ampuh gitu untuk mengurangi stres ringan sekaligus menjaga mood kita gitu agar tetap positif. Dan mengkonsumsi rutin teh hijau ini, matcha ini terbukti dapat meningkatkan pembakaran kalori nih, guna untuk mendukung pengelolaan berat badan ideal. Dan selain itu, kandungan baiknya berpotensi untuk menjaga kesehatan jantung nih, dengan cara menurunkan kadar kolesterol jahat.
0: Nah, yang paling penting Tahun Produa, kita juga harus bisa memilih nih bagaimana cara memilih matcha yang memang benar-benar bagus gitu ya. Karena ini banyak banget ya tren pure matcha juga, bahkan Bunda Maya Asia Manohara.
1: Akhir-akhirnya bener-bener hype banget ya, pure maca ini.
0: Jadi bener-bener kayak bukan yang dicampur dengan susu
1: yang udah manis-manis gitu ya.
0: Itu juga yang kita mengharapkan sebuah kesehatan, tapi itu justru makan merusak sel organ yang ada di tubuh kita, tahun pro 2. Nah, pilihan bubuk berwarna hijau cerah dengan tekstur yang sangat halus mirip seperti bedak tabur ini memang maca asli, umumnya berasal dari Jepang ya. Serta memiliki tekstur lembut dengan kemasan rapat untuk menjaga kualitas produknya, teman pro 2. Dan kamu juga harus bisa memastikan label kemasan yang berisi bubuk hijau, teh hijau sorry, tanpa tambahan pewarna, perisa gula maupun lemak berlebih lainnya. Maca seremonial great cocok juga untuk minuman murni, sedangkan jenis kuliner bisa biasanya digunakan sebagai campuran sebagai makanan modern, teman pro 2. Jadi seperti itu, kayaknya kamu harus bisa mengalihkan makanan atau minuman kamu yang macam-macamnya terlalu manis ke pure maca aja deh, teman pro 2.

0: Nomor Pro 2 di pukul 17 lepas 19 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Kami pun juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang menjalankan.
1: Teman terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur.

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Produk-produk kita juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah maghrib gitu ya, buat yang menjalankan.
1: Betul. Dan kalau misal sore-sore gini, apalagi di weekend-weekend gitu ya, Fakir dan juga teman Produk, biasanya ini udah ada nih info-info untuk nongkrong.
0: Iya betul banget. Meskipun ya besok kita udah menjalani hari Senin ini ya. Nah, kebanyakan dari orang itu Senin itu menjadi hal yang paling menakutkan.
1: Monday blues
0: paling,
1: gitu ya.
0: Paling benar-benar kayak dihindari. Tapi ya gimana pun kita harus juga menghadapinya, tolong produk ya. Ya karena kita juga butuh kerja, butuh kuliah, work-life balance.
1: Tapi kalau kamu sendiri nih Faki, kalau misal biasanya nih weekend, tapi kalau misal gak ketepatan waktu kerja gitu ya, biasanya plan kamu tuh ngapain nih waktu weekend?
0: Aku sih gak ada plan-plan, yang penting ada info aja. Kayak di fase kayak yang gak pengen ngerencanain sesuatu, karena kalau direncanain biasanya gagal.
1: Wacana justru wacana, langsung jadi.
0: Iya langsung jalan aja, gas ngeng gitu ya.
1: Walaupun ya, jauh tuh biasanya langsung gas
0: aja gitu. Yaudah teman-teman, di sini masih menemani kalian semua. Jadi kamu jangan kemana-mana teman-teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah kamu apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al Juwab muncul di tahun 1795. Al Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup di

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gas terus.
2: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Belah, prep. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Kita 52 memasuki akselerasi kreatif musik, dan kali ini datang dari musisi Blood for Life dengan judul lagunya yaitu Proses, teman 52. Jadi, Blood for Life ini merupakan grup hip-hop rap asal Merauke yang beranggotakan Nyongker, Andre Zwinkey, dan juga Etrodia. Dan berkarya di industri musik, Blood for Life ini gak jarang tampil dalam beberapa showcase dan juga gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal, teman 52. Jadi, berbicara kompetisi, Blood for Life ini juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi, seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Proses menjadi salah satu karya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Lagu Proses ini mengajak para pendengar untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi. Sukses tak bisa dari mana saja, maka apapun yang dijalankan dan seberat apapun prosesnya, tetap nikmati saja, teman Pro 2. Luar biasa sekali. Dan kalau kamu udah penasaran banget nih, teman Pro 2, gimana sih lagu Proses dari Pop for Life ini? Jadi ini dia Pop for Life Proses. Enjoy.
2: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Yaitu Pro 2 masih di 87,9 dan juga masih barengan sama Tania di sini teman Pro 2 di Sore Ceria nih. Dan kali ini aku membawakan informasi mengenai salah satu series original Netflix nih teman Pro 2 yang akhirnya akan berakhir nih. Aduh sayang banget, tapi sebenarnya emang perjalanan si karakter utamanya ini menurut aku udah banyak sekali ya dia mengalami hal-hal di kehidupannya ini teman Pro 2. Jadi series Emily in Paris ini akan dipastikan berakhir pada season ke-6 yang saat ini sedang dalam proses produksi nih teman Pro 2. Jadi Netflix ini telah mengumumkan bahwa season tersebut menjadi penutup dari kisah populer nih yang telah berjalan selama 5 season. Dan produksi season terakhir ini diketahui sedang berlangsung dengan lokasi syuting di Yunani. Dan pengumuman pembaruan musim ke-6, season ke-6 ini sebelumnya telah disampaikan pada bulan Januari lalu dan dilansir dari Variety pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Dan kreator serial Darren Star menyebut Emily in Paris ini sebagai perjalanan seumur hidup. Dan ia juga menyebut season terakhir ini akan menjadi bab penutup kisah si Emily ini teman Pro 2. Jadi serial ini diproduksi oleh Paramount Television Studios, Darren Star Production, dan Jax Media. Dan pemeran utamanya adalah Lily Collins yang nantinya masih akan memerankan karakter Emily. Jadi Emily ini adalah seorang eksekutif pemasaran asal Chicago. Dan ia ini mendapatkan pekerjaan impian ya di Paris dan kemudian menjalani kehidupan barunya di Eropa nih teman Pro 2. Jadi cerita series ini akan mengikuti kehidupan Emily yang dipenuhi berbagai pertualangan, tantangan dan ini khususnya tantangan pekerjaan gitu ya teman Pro 2, serta juga ada dinamika-dinamika pertemanan dan juga hubungan romansanya si Emily ini. Jadi Lily Collins dalam sebuah video ini menyampaikan nih bahwa season ke-6 ini akan menghadirkan semua elemen yang dicintai penggemar nih katanya. Dan ia juga menyampaikan bahwa season ke-6 ini akan menjadi akhir dari perjalanan seorang Emily dari Chicago sampai akhirnya ke Paris, ke Jerman, aduh bukan dong, ke Paris, terus ke Eropa, semuanya gitu ya teman Pro 2. Dan selain Lily Collins, series ini juga dibintangi oleh Philippine Leroy Belew, Ashley Park, dan juga Lucas Bravo. Terus ada juga pemain lainnya nih teman Pro 2 adalah Samuel Arnold, Bruno Gouvry, William Abadi, dan Lucien Levy-Scone. Dan selain itu teman Pro 2 terdapat juga Eugenio Franceschini, Talia Besson, Paul Foreman, Arnaud Binard, Mini Driver, Brian Greenberg, dan juga Michelle LaRouche. Aduh susah-susah ya nama-nama orang-orang Perancis ini teman Pro 2. Jadi Emily in Paris ini nantinya merupakan salah satu tayangan Netflix paling populer sebelum akhirnya resmi ditutup di musim ke-6-nya nanti teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang penasaran gitu ya, apa sih Emily in Paris ini sebenarnya? Jadi mungkin buat kamu yang mau start maraton series mungkin bisa banget teman Pro 2 langsung nonton aja di Netflix, karena menurut aku series ini pun episode-nya gak banyak teman Pro 2. Jadi satu episode-nya itu berkisaran 30 menitan deh setahu aku, seingat aku ya teman Pro 2. Dan episode-nya pun gak terlalu banyak, mungkin kayak sekitar 8. Dan di 8 episode itu satu episode-nya cuma 30 menit. Jadi kalau misal kamu mau maraton series Emily in Paris ini bisa sangat amat cepat teman Pro 2, kalau misal kamu mau mengejar season ke-6 ini biar nanti paham gitu ya alur ceritanya. Gimana sih seorang Emily yang dari Chicago ini nanti akhirnya akan memulai karirnya di Eropa teman Pro 2.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Age tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Ya, teman-teman, dua informasi kali ini datang dari salah satu grup band asal rock, yaitu The Script. Asal rock ini gimana ya? Grup band rock asal Irlandia, teman-teman, dua. Jadi ada The Script yang resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang berjudul Man in the Arena. Dan vokalis Danny ini mengungkapkan bahwa lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Theodore Roosevelt. Dan lagu ini juga membawa pesan kuat bahwa penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik, teman-teman dua. Jadi lagu ini penuh energi gitu ya, dan ini akan menjadi bagian dari album baru mereka yang bertajuk The User's Guide to Being Human, yang siap rilis pada 14 Agustus 2026. Dan perilisan single ini sekaligus menandai babak baru dengan pengumuman tour dunia bertajuk Man in the Arena Tour 2026-2027. Dan kabar gembiranya nih, teman bro 2, Jakarta ini resmi masuk ke dalam daftar kota di Asia yang akan disambangi oleh band asal Dublin ini, teman bro 2. Dan pertunjukannya di Jakarta ini akan dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 3 April 2027 mendatang, masih tahun depan, teman bro 2. Jadi buat kamu nih yang pingin nonton The Script, bisa dulu kalian nabung-nabung gitu, dikit-dikit nanti bakal kekumpul kok, teman-teman dua. Jadi meskipun tanggal konsernya ini udah dipastikan gitu ya, namun pihak band ini belum mengumumkan lokasi resmi nih untuk gelaran di Jakarta nanti. Dan informasi mengenai penjualan tiket untuk konser di Jakarta ini juga masih disimpan rapat nih, dan akan diumumkan menyusul, teman-teman dua. Jadi selain di Jakarta, The Script ini juga dijadwalkan mengunjungi Manila dan juga Singapura dalam rangkaian tur Asia mereka, teman-teman dua. Dan kedatangannya ini akan menjadi pelepas rindu gitu ya, setelah penampilan sukses mereka dalam Satellite World Tour pada Februari 2025 lalu. Dan saat itu duo Danny dan Glenn Power sukses menghibur ribuan penonton di Jakarta dan juga Surabaya, teman bro 2. Mungkin bisa kali ya ditambahin dikit gitu di Surabaya, biar kamu-kamu yang orang-orang Malang ini bisa deket gitu, teman bro 2. Kalau misal konser naik kereta juga bisa, naik mobil juga bisa gitu ya ke Surabaya, kan deket banget ya, teman bro 2. Dan ini di akunnya The Script Official ini juga udah diumumin mereka bakalan mendatangi negara-negara mana aja, ke kota-kota mana aja. Dan setelah aku hitung di Instagram mereka, ini sudah terdapat 24 kota yang akan didatangin oleh The Script, teman-teman dua. Jadi buat kamu sekali lagi yang mau nonton The Script di 2027 mendatang gitu ya, bisa kali ya untuk nabung dikit-dikit gitu, teman-teman dua. Mereka. Dan ini dia informasi terakhir dari aku, teman pro 2, karena aku juga udah menemani kamu selama di sore ceria ini. Jadi terima kasih sudah menemani weekend ini, teman pro 2, bersama aku Tania. Tapi jangan kemana-mana, karena seperti biasa di jam 7 hingga di jam 8 nanti kita akan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie, teman pro 2. Dan di jaga malam nanti kamu akan ditemenin barengan sama Vira Putri. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu. Kalau gitu, Tania pamit undur diri dulu. Bye-bye.

0: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesurda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

0: Info Pro 2 bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film biopic Michael dipastikan tengah menyiapkan sequel. Ketua Motion Picture Lionsgate Adam Fogelson mengungkapkan bahwa proses pengembangan film kedua berjalan positif. Film pertama yang dibintangi Jaffer Jackson sukses besar di box office global dengan pendapatan mencapai $715 juta. Dan sequelnya disebut akan menggali lebih banyak perjalanan hidup dan karya musik Michael Jackson yang belum ditampilkan pada film pertama.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, konser Westlife di Jakarta resmi sold out dalam waktu kurang dari 12 jam sejak penjualan tiket dibuka. Konser yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 tersebut disebut sebagai konser stadion terbesar Westlife di Asia Tenggara.
1: Info
0: selanjutnya, Shakira bersama Burna Boy resmi merilis video musik Day Day sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Video musik tersebut menghadirkan penampilan sejumlah bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Lagu bernuansa Afrika Latin dan urban ini menjadi proyek kedua Shakira untuk Piala Dunia.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya.

mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Gue gak tahu.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal, karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

Memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Angga dan Tony masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam,

dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Salam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang menyebut stok hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi surplus. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Eko Wahyu Widodo mengatakan populasi ternak di Kabupaten Malang mencukupi kebutuhan masyarakat, bahkan sebagian telah dikirim ke luar daerah. Eko menyebut aktivitas perdagangan hewan kurban di sejumlah pasar mulai meningkat menjelang Idul Adha karena permintaan masyarakat yang terus bertambah. Eko juga menilai harga hewan kurban masih relatif stabil dan bergantung pada ukuran serta kondisi hewan di lapangan. Eko memastikan harga hewan kurban masih kompetitif dan stok kondisi di Kabupaten Malang tetap aman menjelang Idul Adha. Informasi selanjutnya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar menyebabkan harga kedelai impor naik dan membebankan perajin tahu dan tempe di Malang. Ketua Primkop Bangkit Usaha Kota Malang Camdani mengatakan kenaikan harga kedelai terjadi secara bertahap sejak menjelang lebaran hingga saat ini dan kenaikannya kurang lebih 10% dari harga semula. Camdani menjelaskan kenaikan harga terjadi hingga total mencapai Rp1.000 hingga Rp1.100 per kilogram. Camdani menyebut mayoritas perajin tahu dan tempe masih menggunakan kedelai impor dari Amerika Serikat karena pasokannya lebih terjamin. Meski harga naik, Camdani memastikan stok kedelai di Kota Malang masih aman dan berharap nilai tukar rupiah segera membaik.

0: Tamang Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

selamat malam. Ketemu lagi barengan sama aku Fira Putri di sini yang bakal menemani malam hari kamu edisi Minggu 24 Mei 2026 teman Pro 2. Dan di jam 8 ini kita bertemu di Jaga Malam Turn Back Time. Jadi aku bakal putarkan lagu-lagu zaman-zaman kita waktu masih ini ya, masih kecil teman Pro 2 atau kita masih remaja. Ya pokoknya lagu-lagu zaman-zaman dulu gitu ya teman Pro 2, ya di tahun awal-awal 2000-an gitu ya. Dan juga mungkin kita bisa mengenang ya kan kenangan-kenangan apa yang tersimpan di dalam lagu-lagu lama ini, Cila. Sampai bareng sama aku Fira Putri teman Pro 2 yang bakal menemani kamu sampai nanti pukul 11 malam nih. Dan juga selain aku menemani kamu dengan lagu-lagu pilihan gitu ya, aku juga bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik teman Pro 2 gitu ya, dengan lagu-lagu yang sudah aku siapkan di playlist kita di malam hari ini. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang pasti enak banget kita dengerin bersama teman Pro 2, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Sebuah lagu datang dari Gamawan, teman pro 2, dengan Bukan Cinta Satu atau Dua. Awal-awal kalau kita dengerin lagu ini tuh mirip banget sama lagu siapa punyanya si Cleopatra itu nggak sih, teman pro 2 gitu ya, yang sama nadanya tuh sama banget sama lagu ini ya nggak sih, teman pro 2. Ya emang sempat viral banget sih waktu kita kecil gitu ya. Dah, kalau misalkan lagu satu atau dua ini tuh ceritanya tuh galau-galau gitu ya, teman bro dua. Kayak galau-galau milih pasangan nih gitu ya. Jadi Bukan Cinta Satu atau Dua, ini justru kebalikannya gitu ya. Tokoh dalam lagu ini menegaskan kalau dia tuh lagi gak sedang mendua atau cuma punya satu pilihan hati aja. Dan meskipun udah dirilis sejak tahun 2014 gitu ya, lagu ini tuh kembali ramai, teman pro 2 gitu, dipakai menjadi backsound dari video-video yang ada di TikTok beberapa tahun yang lalu. Nah ini kalau sebagai bukti kalau lagu galau itu memang gak kenal umur, teman pro 2 gitu ya. Ini siapa nih diantara kamu yang biasanya suka dengerin lagu Gamawan Bukan Cinta Satu atau Dua yang ini? Dan sampai sekarang teman pro 2 tahu gak sih bahwa video klip resminya udah ditonton puluhan juta kali di YouTube gitu ya. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu yang paling identik dengan nama Gamawan. Dan juga masih sering diputar di acara-acara musik ataupun di radio-radio. Seperti sekarang gitu ya, masih aku putarkan untuk kamu, teman pro 2. Oke deh, kalau kita bergeser ke salah satu lagu lagi yang mungkin juga bisa memancing gitu ya ingatan-ingatan kamu di masa lalu. Ada Sandy Sandoro dengan Dariku Untukmu. Enjoy.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

satu buah lagu datang dari Mahadewi dengan Sumpah I Love You. Oh my god, kalau aku denger tiap aku dengerin lagu ini gitu ya, aku tuh malah keinget waktu zaman-zaman aku itu masih SD sih kayaknya, karena lagu ini kan baru dirilis di tahun 2009 kan, Teman Pro 2. Nah, itulah kenangan-kenangan waktu aku SD gitu ya. Dan gak tahu kenapa, cuman yang diingat waktu itu karena lagi kemana ya waktu itu ya, kayaknya kita lagi jalan-jalan, either itu kayaknya itu cuma ada di Malang aja, Teman Pro 2 gitu ya, aku sama teman-temanku gitu ya, dan juga sama orang tua mereka of course. Kita tuh lagi ada di, kita udah di mobil deh kayaknya, terus kita tuh nyanyi lagu ini bareng-bareng kayak gitu, kayak out of nowhere gitu, Teman Pro 2, padahal kita gak lagi dengerin radio waktu itu, karena emang se-viral itu lagu ini ya, Teman Pro 2 dari Mahadewi dengan Sumpah I Love You-nya itu. Karena lagu ini tuh liriknya gampang banget diingat gitu ya, Teman Pro 2, dan juga kita dan teman-teman yang lain itu, aku masih suka banget nih sama lagu-lagu yang kayak gini, Teman Pro 2 gitu ya. Meskipun kita gak tahu artinya apa, tapi liriknya tuh catchy gitu ya, earworm banget dan ada di mana-mana, jadi kayak tanpa kita sadari kita menjadi hafal sendiri lagunya. Dan sampai sekarang nih gitu ya, aku dan juga teman-temanku yang lain, lagu ini tuh masih bakal selalu muncul gitu ya di list lagu karaokean kita, Teman Pro 2 gitu ya. Ini bakal selalu ada sih lagu ini. Emang ya, kalau misalkan lagu-lagunya ditulis sama Ahmad Dhani itu gak tahu kenapa cuman catchy aja gitu ya, dan juga lirik-liriknya tuh selalu romantis, Teman Pro 2 gitu ya. Romantis in another way mungkin, tapi kayak selalu catchy dengan dentuman musiknya gitu ya. Dan juga yang the iconic itu selalu dengan drumnya itu, Teman Pro 2 ya. Oke, kalau gitu kita next ke single selanjutnya, datang dari Agnes Mo dengan Tak Ada Logika. Enjoy!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tokoh terkenal bekali band nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran. Namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

So walaupun datang dari Peter Pan, teman Pro 2, band legend gitu ya, yang sampai sekarang pun mereka juga masih eksis tapi dengan nama yang lain, teman Pro 2. Especially buat si Arielnya nih gitu ya, karena suaranya tuh emang ikonik banget gitu ya, dengan lagu-lagunya dan juga lirik-liriknya juga, teman Pro 2, yang kebanyakan sih itu sangat-sangat ini ya, apa namanya, romantis gitu, teman Pro 2 gitu ya. Kata-kata yang gak bisa kita ucapkan gitu biasanya bisa mereka sampaikan gitu dengan kata-kata yang lain gitu. Aduh, emang lagu-lagu Peter Pan emang best, teman Pro 2 ya. Dan juga masih bareng sama aku Vira Putri di Jaga Malam kali ini. Dan yang pasti aku juga masih bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik lainnya, teman Pro 2 gitu ya. Especially seputar dunia perfilman nih. Karena kalau misalkan kita ngomongin tentang dunia film, teman Pro 2, itu gak bakal ada habisnya gitu ya. Kayak selalu aja ada informasi-informasi baru, film-film baru gitu ya, yang gak kalah seru dari film-film sebelumnya nih. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Kita ngobrol dulu masih barengan sama Vira di Jaga Malam kali ini gitu ya. Dan sesuai janji aku tadi, aku bakal kasih kamu berbagai informasi menarik teman Prodo seputar dunia perfilman ataupun dari series gitu ya. Dan informasi pertama datang dari serial Emily in Paris yang dipastikan bakal berakhir di musim ke-6 ya, yang saat ini sedang dalam proses produksi teman Produa. Netflix ini udah mengumumkan bahwa musim tersebut ya menjadi penutup dari kisah populer yang udah berjalan selama 5 musim nih. Produksi musim terakhir ini diketahui sedang berlangsung dengan lokasi syutingnya ada di Yunani gitu ya. Pengumuman pembaruan musim ke-6 sebelumnya udah disampaikan pada bulan Januari kemarin. Kreator serial Darren Star ini menyebut bahwa Emily in Paris sebagai perjalanan seumur hidup nih teman Produa. Dia menyebut musim terakhir ini bakal menjadi bab penutup dari kisah si Emily. Serial ini sendiri diproduksi oleh Paramount Television Studios, Darren Star Production, dan juga Jax Media. Pemeran utama adalah Lily Collins gitu ya, yang kembali memerankan karakter si Emily, seorang eksekutif pemasaran asal Chicago. Dia juga mendapatkan pekerjaan impian gitu ya di Paris dan kemudian menjalani kehidupan baru di Eropa nih. Cerita serial ini juga mengikuti kehidupan Emily yang dipenuhi berbagai petualangan, tantangan pekerjaan, dan juga dinamika pertemanan serta hubungan romantis nih. Lily Collins dalam sebuah video ini juga menyampaikan di musim ke-6 ini bakal menghadirkan semua elemen yang dicintai para penggemar teman Produa. Dia juga menyampaikan bahwa di musim ke-6 ini bakal menjadi akhir dari perjalanan si Emily. Selain Lily Collins gitu ya, serial ini juga dibintangi oleh Philippine Leroy Bioli, ada Ashley Park, dan juga ada Lucas Bravo teman Produa. Selain itu terdapat ada beberapa pemain-pemain lain gitu ya, seperti Samuel Arnold, Bruno Gowry, William Beatty, dan juga Lucien Leviscon. Dan serial Emily in Paris merupakan salah satu tayangan Netflix yang paling populer teman Produa ya, sebelum akhirnya resmi ditutup di musim ke-6 ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

Ya teman Pro 2 masih bareng sama Vira di Jaga Malam kali ini. Dan aku punya informasi menarik masih datang dari dunia perserisan ini ya teman Pro 2. Karena serial The Boys kembali menghadirkan musim terakhir dengan konflik besar antara kelompok vigilante dan juga para pahlawan super bermasalah teman Pro 2. Musim kelima tersebut melanjutkan ancaman dari Homelander gitu ya terhadap dunia, sekaligus memperlihatkan perjuangan terakhir dari Billy Butcher. Alur cerita musim penutup ini berfokus pada usaha The Boys menghentikan kekuasaan Homelander yang semakin sulit dikendalikan dan juga berbahaya teman produk.

Penny serta anggota lainnya menghadapi pengkhianatan besar sambil mempertaruhkan keselamatan banyak orang demi menghentikan para Zubat. Teman Bro 2, ada Carl Urban yang kembali memerankan Billy Butcher sebagai pemimpin kelompok pemburu Sup dengan karakter keras dan juga penuh ambisi balas dendam nih. Anthony Starr juga kembali memainkan Homelander gitu ya, yang digambarkan semakin brutal serta memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat luas. Teman Pro 2, ada Jack Quaid, Erin Moriarty, Karen Fukuhara, Chase Crawford serta Las Alonso turut kembali menghidupkan karakter utama di musim terakhir serial tersebut nih. Jensen Ackles juga dipastikan muncul lagi sebagai Soldier Boy yang sebelumnya menjadi salah satu karakter yang paling mencuri perhatian para penggemar. Teman Bro 2, serial adaptasi komik karya Garth Ennis dan juga Derek Robertson ini kembali dipimpin kreator sekaligus showrunner ada Eric Kripke ya, ya untuk musim terakhirnya kali ini. Dan Eric sebelumnya menyampaikan musim kelima memang dirancang sebagai penutup resmi perjalanan panjang serial produksi dari Prime Video tersebut. Prime Video juga mulai menayangkan musim kelima serial ini sejak 8 April 2026 dengan menghadirkan 2 episode pembuka sekaligus kepada para penonton gitu ya. Dan setelah episode perdana dirilis, 6 episode berikutnya ditayangkan mingguan hingga mencapai episode akhir di tanggal 20 Mei kemarin, teman Pro 2. Episode terakhir berjudul Blood and Bone ini menjadi penutup perjalanan serial yang pertama kali tayang di tahun 2019. Dan di musim final tersebut mendapat perhatian besar para penggemar gitu ya, karena menghadirkan pertarungan terakhir yang penuh dengan violence, pengorbanan dan juga kejutan yang cukup emosional nih teman Bro 2. Jadi buat kamu yang udah nonton ataupun mau nonton gitu ya serial dari The Boys, teman Bro 2, kamu bisa langsung aja ke Prime Video.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Kru.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

sih, menarik nih ya. Masih seputar per dunia serial gitu ya, teman produ ataupun dunia film. Karena ini ada serial televisi yang berasal dari Korea Selatan gitu ya, yang lagi tayang di HBO Max, teman produ. Ada 50s Professionals nih. Serial ini ditulis oleh Jang Won-sop, disutradarai oleh Han Dong-hwa, dan dibintangi oleh ada Shin Ha-kyun, Oh Jung-si, dan juga Ho Sung Tae, teman pro 2. Dan melansir dari Asian Wiki gitu ya, serial ini mengisahkan ada tiga pria yang dulunya ini memiliki pengaruh besar di bidang masing-masing nih. Namun mereka kini hidup sederhana dan terasing gitu ya, sebelum akhirnya dipaksa kembali menggunakan kemampuan profesional mereka. Ceritanya berpusat pada tiga pria yang hidup menyendiri di Pulau Yongsan setelah menghilang dari kehidupan publik selama 10 tahun. Berbagai peristiwa ini kemudian memaksa mereka untuk kembali menggunakan keterampilan lama mereka nih, teman bro 2. Mereka juga berusaha mengungkap kebenaran di balik insiden yang menyebabkan mereka diasingkan nih. Salah satu karakter utama ada Jong Ho Myung, adalah mantan agen rahasia terbaik dari Badan Intelijen Nasional nih. Dia itu dituduh salah dan kini bekerja sebagai koki di restoran Tiongkok di pulau tersebut sambil mencari kebenaran di balik kehancuran hidupnya. Karakter lain ada Bong Jae-sun, merupakan mantan agen khusus Korea Utara ya, teman pro 2. Dia ini kehilangan ingatan akibat sebuah operasi yang dikenal sebagai Fire Dog, dan dia kini hidup dalam kebingungan identitas gini sambil mencari jati dirinya lagi. Sementara itu ada Kang Bom-ryong, adalah mantan gangster legendaris yang kini mengelola toko swalayan di Pulau Yongsan, teman bro 2. Dia juga memiliki rencana gitu ya untuk membalas dendam atas masa lalunya. Dan ketiga tokoh tersebut kemudian bersatu untuk mengungkap kebenaran di balik insiden yang mengubah hidup mereka. Mereka juga berusaha gitu ya untuk mengembalikan kehidupan mereka seperti semula, teman pro 2. Jadi buat kamu yang kepo gitu ya, kamu bisa langsung aja ke HBO Max teman pro 2, karena serial ini tuh aksi komedi nih. Tuh, kalau Korea Selatan bikin serial yang aksi komedi itu pasti kayak gong banget teman pro 2 ya. Aduh, gak sabar nih pulang langsung mau nonton 50s Professionals.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita ngobrol dulu masih bareng sama Fira di Jaga Malam kali ini. Dan aku punya informasi menarik nih, especially buat kamu para ARMY aka para fansnya dari BTS ya. Karena BTS ini dipastikan bakal tampil dalam penampilan spesial di ajang American Music Awards teman Pro 2. Dan momen ini juga menjadi penampilan perdana BTS di acara penghargaan setelah 4 tahun terakhir gitu ya. Which mean acaranya itu bakal digelar besok pada hari Senin tanggal 25 Mei teman Pro 2. Dan selain tampil, BTS juga masuk nominasi dalam 3 kategori sekaligus. Ini ada Artist of the Year, Song of the Summer untuk lagu Swim dan juga Best K-pop Artist. Grup asal Korea Selatan itu sebelumnya pernah memenangkan Artist of the Year di tahun 2021 dan Favorite K-pop Artist di tahun 2022 teman Pro 2. Kehadiran BTS di American Music Awards tahun ini juga menjadi sorotan para penggemar global gitu ya. Karena di tahun 2021 BTS ini mencatat sejarah sebagai grup pertama yang memenangkan Artist of the Year sejak One Direction di tahun 2014 sampai 2015. Kemenangan tersebut juga mengakhiri dominasi dari Taylor Swift yang baru saja kita dengarkan teman Pro 2. Yang sebelumnya meraih penghargaan itu selama 3 tahun berturut-turut. Dan tahun ini BTS dan juga Taylor Swift kembali bersaing di kategori yang sama. Dan sejauh ini BTS sudah mengoleksi ada 11 piala American Music Awards. Jumlah tersebut membuat mereka menjadi grup dengan kemenangan amat terbanyak kedua setelah Alabama yang mengoleksi 23 penghargaan nih. BTS sendiri pertama kali tampil di American Music Awards yaitu di tahun 2017 lewat lagu mereka yaitu DNA. Dan penampilan itu juga sekaligus menjadikan BTS sebagai grup Korea pertama yang tampil di AMA sejak ajang tersebut dimulai di tahun 1974 nih. Dan di tahun ini sendiri BTS juga mencatat pencapaian baru di tangga lagu Billboard. Seperti lagu Swim berhasil menjadi lagu nomor 1 ketujuh mereka di Billboard Hot 100 gitu ya. Sementara album Arirang sendiri meraih posisi puncak ketujuh di Billboard 200 dan bertahan selama 3 pekan teman Pro 2. Amat di tahun ini juga bakal dipandu oleh The Queen Latifah dan digelar di MGM Grand Garden Arena teman Pro 2 yang ada di Las Vegas. Acara tersebut juga bakal disiarkan langsung melalui CBS dan Paramount.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Film Ngobrol 2 gak kerasa udah mau jam 11 saja. Jadi saatnya aku Fira Putri pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana dulu, karena nanti selama 1 jam ke depan aku bakal putarkan lagu-lagu yang cocok banget untuk menemani kamu beristirahat di malam hari ini. Oke, kalau gitu aku Fira Putri pamit undur diri. Bye.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Sana.

0: aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
2: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
3: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
4: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Tahu nggak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sebuah adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Omo Sebuah dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Omo Sebuah dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam bangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan for sure untuk edisi kali ini bakal ada Safa dan juga Raya yang akan nemenin kamu di Sepada sampai jam 10 pagi. Banyak banget informasi terupdate akan kami hadirkan. Tapi sebelum itu, teman Pro 2, jam 5 akan ada sajadah panjang dan juga single-single list listening untuk menemani kamu beraktivitas. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune dan tetap bersemangat untuk hari Senin ini ya.
1: Sajadah panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatawaffakum billayli wa ya'lamu ma jarahtum binnahar thumma yab'athkum fihi liyuqadha ajalum musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun amma ba'du. Saat ini memasuki zaman modern, ada orang yang menyebutnya zaman canggih. Ada pula istilah era globalisasi dan informasi. Kan tetapi apapun namanya itu tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi permasalahan ialah siapkah kita dan generasi kita dalam menghadapi zaman yang penuh tantangan ini. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afan khanu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadidan. Dan hendaklah kamu merasa cemas bila meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah serta khawatir atas kesejahteraan mereka. Dan bertakwalah kepada Allah, katakanlah perkataan-perkataan yang mulia. Yang dimaksud dengan generasi yang lemah dalam ayat ini ialah generasi yang lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah keterampilannya, lemah ekonominya, lemah akhlaknya, yang lebih parah lagi yakni lemah imannya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Seperti kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali terjadi kemaksiatan dan kezaliman-kezaliman seperti perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, perzinaan, pelacuran, pergaulan bebas, dan prostitusi. Timbulnya generasi-generasi yang menyia-nyiakan sholat, generasi yang tidak mau dengan agama. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Keseluruhan dari kejahatan itu terjadi akibat lemahnya generasi kita. Berawal dari dangkalnya ilmu pengetahuan tentang Islam, mengakibatkan dangkal pula kadar keimanan dan akhlak generasi muda. Hingga terjadilah bermacam-macam corak kejahatan dan kemaksiatan. Begitu juga karena lemahnya keahlian dan keterampilan yang mengakibatkan generasi muda tidak sanggup untuk menghadapi kuatnya tantangan zaman. Lemahnya ekonomi mengakibatkan terjadinya pencurian, perampokan, pembunuhan, dan seterusnya. Inilah semua merupakan akibat dari lemahnya generasi kita. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Di dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah

0: dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya ialah kita sebagai orang tua hendaklah memelihara diri dan keluarga kita agar jangan terseret ke dalam api neraka. Di antara hal yang dapat menyeret kita ke dalam neraka adalah tidak memperhatikan anak-anak dan generasi muda kita. Ali Akbar Nafis dalam cerpennya yang berjudul Robohnya Surau Kami bercerita bahwa ada seorang haji yang bernama Haji Saleh. Semasa di dunia, Haji Saleh terkenal sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, dia dimasukkan ke dalam api neraka. Sesampainya di neraka, Haji Saleh terkejut dan berkata, "Saya kira Tuhan ini khilaf. Tidak tahu dia bahwa saya adalah orang yang taat beribadah kepadanya. Tetapi kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka?" Begitu Haji Saleh berkata, lalu Haji Saleh unjuk rasa kepada Allah. Sesampainya di hadapan Allah, lalu Allah bertanya kepada Haji Saleh, "Engkaukah yang bernama Haji Saleh?" Dijawabnya, "Benar ya Allah." Lalu ditanya lagi, "Apakah engkau mengerjakan sholat?" Dijawabnya, "Benar Tuhan, benar ya Allah." Lalu ditanya lagi, "Apakah engkau naik haji?" Dijawabnya, "Benar ya Allah, benar ya Tuhan." Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, "Apakah engkau berpuasa?" Dan dijawabnya lagi, "Benar Tuhan." Lalu Allah mengatakan, "Bagus, memang engkau orang yang taat beribadah kepadaku." Kemudian ditanya lagi, "Apakah engkau punya anak, wahai Haji Saleh?" Dijawabnya oleh Haji Saleh, "Punya ya Tuhan." Ditanya lagi oleh Allah, "Pernahkah anakmu disuruh sholat?" Dijawabnya, "Oh, itu memang lupa saya. Itu saya kelupaan ya Tuhan. Ya Allah, saya lupa." Ditanya lagi oleh Allah, "Pernahkah anakmu dimasukkan ke TPA atau pesantren?" Dijawabnya oleh Haji Saleh, "Ya Tuhan, itu lupa saya ketika saya di dunia. Saking sibuknya saya beribadah kepadamu hingga lupa untuk mengatur anak dan keluarga saya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Masuklah kamu beserta anakmu ke dalam neraka karena kamu tidak bertanggung jawab." Akhirnya Haji Saleh dan teman-temannya dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena tidak bertanggung jawab kepada keluarganya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dalam hal ini, sahabat kreatif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulin azra'iyati." Setiap kamu akan jadi pemimpin dan setiap kamu akan mempertanggungjawabkan apa yang kamu pimpin. Begitulah pentingnya kita untuk mempersiapkan generasi-generasi yang kuat, yang berkualitas. Bagaimana caranya agar kita dapat menciptakan generasi-generasi yang berkualitas? Ada 4 faktor atau ada 4 cara bagaimana agar kita dapat mencetak generasi-generasi yang berkualitas. Yang pertama, yakni diisi otaknya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, diisi perutnya dengan makanan-makanan yang halal yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, diisi tangannya dengan keterampilan-keterampilan dan keahlian. Dan yang terakhir, yakni diisi dadanya dengan akhlak yang baik dan iman yang kuat. Semoga kita semua dapat menjadikan anak cucu generasi kita sebagai generasi-generasi yang dapat berkualitas, sebagai generasi-generasi yang dapat dibanggakan, yang dapat berbakti kepada bangsa, negara, dan agama. Dan tentunya semoga generasi kita dapat lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kajian pagi bersama Ustazah Okky Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
3: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-teman yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.

kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan gaya

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

ribu tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Ara Azhara. Informasi pertama, Alvin Lapian dan Grace Kathleen rilis kolaborasi perdana memori. Dua penyanyi muda Indonesia, yakni Alvin Lapian dan Grace Kathleen, akhirnya merilis lagu kolaborasi pertama mereka berjudul Memori. Lagu ini merupakan karya tentang kisah nostalgia masa lalu, cinta yang masih ada sampai sekarang, dan kenangan yang tidak bisa dilupakan meski sudah berakhir. Lagu ini diproduksi oleh Roommate Project yang dibentuk oleh Aldi Fahrobi dan Raymond Aditya. Untuk meningkatkan kualitas vokal Alvin dan Grace, mereka dituntun oleh Muhammad Kamga sebagai vokal director. Informasi selanjutnya teman Pro 2, lagu dari Sri Devi, Buta Karena Cinta, soroti luka cinta tanpa kepastian. Sebagai salah satu lagu

0: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu, Mbak. Itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan Mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja. Ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: harus
1: yang harus dilakukan di pagi hari, kayaknya sarapan dulu,
2: cuci muka dulu.
1: Ya, olahraga boleh lah, stretching sebelum nanti udah aktivitas.
2: Boleh.
1: Siapa sih tanya? Oh, Nadif nanti tanya. Tapi kalau dia tanya ada banget ya, apa ada nadanya.
2: Iya, kalau kita lakukan apanya gitu. Gak ngerti ya. Ya udah deh, teman bro, di pagi hari ini yep. Ada Ara dan juga Salva. Kita berdua hadir buat temenin kamu di Ispada sampai nanti jam 10 pagi.
1: Betul banget, teman bro, yang pasti juga banyak banget rangkaiannya di Ispada kali ini. Selain info terupdate bakal kami hadirkan, yes. Ada perakhiran cuaca, ada juga nanti kita bakal ngobrol seputar budaya Indonesia.
2: Betul,
1: gitu ya,
2: di pagi hari ini gitu ya. Tapi yes, sebelum itu kita ke apa ya namanya, kasih kamu update informasi baru dulu, ada apa aja yang baru di hari Senin setelah kemarin weekend gitu kan, Monday blues gitu ya. Jadi tetap so sleepy.
1: Kayaknya sih kerasaan apa namanya, kerasa agak mager-mager gitu ya mungkin dua hari ini, karena ternyata Rabu Kamis libur, Jumat masuk karena kecepit, Sabtu Minggu libur lagi.
2: Aduh. Ya itu dia ya, jadi harusnya semangat lah kalau banyak waktu liburnya kan.
1: Seharusnya sih.
2: Tapi bulan Mei cepet banget ya.
1: Ah, masa sih? Aku cepet rasa sih, biasa aja sih.
2: Kalau aku kayak, wow, 25 tiba-tiba.
1: Iya sih, iya. Tapi yang pasti alhamdulillah bulan Mei ini banyak libur ya, teman Pro 2.
2: Betul.
1: Jadi untuk kamu yang kayaknya banyak liburnya, tetap have fun aja. Semoga juga tabungannya aman ya.
2: Tetap jaga kesehatan, banyak minum juga.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, plus ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
5: Salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
2: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4, berapa itu nggak apa-apa, itu malah menguntungkan bagi kita.
3: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat, tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: teman Pro 2 yang pasti kalau misalnya ngobrolin tentang kita mau ngobrol di belakang ada cak-cak-cak-cak. Saya banget tuh anak-anak ya. Tapi emang masih teman Pro 2 beberapa hari yang lalu kalau nggak salah diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Internasional kalau nggak salah ya.
1: Yes.
0: Jadi kalau ngomongin tentang lingkungan hidup pastinya nama Pandarawa.
1: Pandawara. Pandawara
0: disingkat dibalik-balik.
1: Iya.
0: Ini udah gak asing teman Pro 2. Di mana 5 pemuda asal Bandung ini teman Pro 2 ya, yang selalu bersih-bersih sungai dan lain sebagainya dari sampah-sampah gitu ya.
1: Betul.
0: Kabar terbarunya meraih 2 rekor dunia dari Guinness World Records.
1: Wow.
0: Kayak gitu.
1: Di mana kabarnya ini juga diumumkan gitu ya lewat media sosial resminya mereka dengan memperlihatkan ada 2 sertifikat penghargaan yang diterima. Di mana mereka ini dapat rekor sebagai pegiat lingkungan dengan jumlah pengikut TikTok terbanyak di dunia. Saat ini punya 12,1 juta follower di TikTok gitu ya, yang isinya tuh konten edukasi lingkungan yang rutin mereka bagiin kayak gitu.
0: Itu dia. Selain itu mereka juga mencatat rekor dunia dalam kategori membuka dan memisahkan label serta tutup dari 5 botol plastik dalam waktu tercepat ya. Rekor ini dinilai sejalan dengan kampanye mereka yang harus mengajak masyarakat memilah sampah plastik sebelum dibuang, teman Pro 2. Nah, Pandawara Group sendiri adalah komunitas anak muda asal Bandung yang aktif banget memang dengan aksi bersih-bersih lingkungannya. Dan kelompok ini beranggotakan Muhammad Ihsan Destin, ada juga Rafli Pasya, ada Muhammad Agung Permana, Gilang Rahma, dan Muhammad Rifki Sadullah, kayak gitu.
1: Yes, dan nama Pandawara ini juga udah mulai dikenal luas sejak 2022 gitu ya, abis pandemi gitu kan.
0: Yes.
1: Setelah mereka ini rutin ngunggah konten bersih-bersih sungai, pantai, terus juga area publik yang dipenuhin sampah. Di mana aksi mereka di sosmed ini juga narik perhatian publik karena dinilai bisa meningkatkan kesadaran masyarakat soal lingkungan gitu. Dan lewat konten yang mereka bikin gitu ya, teman Pro 2 ya, Pandawara Group ini juga aktif ngasih edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah, di mana konsistensi ini juga bikin mereka berkembang jadi salah satu komunitas lingkungan yang paling dikenal di Indonesia, kayak gitu. Keren banget ya, sampah.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan prestasi ini teman Pro 2 sekaligus jadi pencapaian internasional bagi komunitas muda Indonesia ya, yang aktif banget menyuarakan isu lingkungan melalui sosial medianya. Capaian ini pun menunjukkan bahwa kampanye peduli lingkungan dari anak-anak Indonesia muda gitu, anak muda ini dapat perhatian hingga tingkat global, teman Pro 2 ya. Jadi dari langkah kecil teman Pro 2 ini pasti bisa jadi langkah yang besar, dan siapa tahu juga gitu ya, ini akan menjadi gerakan yang cukup besar ya.
1: Betul.
0: Gak hanya di Indonesia tapi global, teman Pro 2.
1: Betul banget. Karena kalau dilihat sendiri di Indonesia masih banyak ya sama orang-orang yang masih kurang sadar gitu loh. Jangan kemana-mana teman Pro 2. Yes. Ara dan Safa masih bakal update informasi lainnya untuk kamu di pagi hari ini.
0: Yuhuu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Selamat Pro 2, selamat pagi. Masih ada di Ispada untuk kali ini. Walaupun pagi hari ini mendung ya, Ra.
1: Nice.
0: Tetap harus bersemangat.
1: Betul banget. Dan kita ada informasi teman Pro 2 ya. Ini iya, dari pecatur nasional Grandmaster Novendra Priasmoro.
0: Yep.
1: Ini memimpin klasemen di hari ketiga turnamen Javarite Rated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta hari Sabtu kemarin, di mana Novendra ini meraih kemenangan atas Stefan Key di babak kelima. Dia menang di langkah ke-65 di atas Stefan Key ya, setelah melalui pertarungan yang ketat, di mana kemenangan ini bikin Novendra saat ini punya koleksi 4,5 poin sama dengan International Master Muhammad Lutfi Ali yang menang atas Fight Master Tobias Fritsch.
0: Itu dia. Dan Novendra juga mengaku sebenarnya dia pengen banget mengambil jalur permainan sederhana saat menghadapi Stefan Key ini gitu. Tapi situasi pertandingan berubah jadi semakin terbuka setelah pertukaran materi di tengah permainan teman Pro 2. Dan dia mengatakan keputusan penting terjadi saat melepas pion di langkah tertentu gitu ya, demi mengaktifkan gajahnya. Menurutnya langkah ini pun jadi satu-satunya cara untuk mempertahankan tekanan kepada lawan.
1: Betul. Sementara itu dari Ketua Panitia Penyelenggara, Heri Hendratno ini juga mengatakan pelaksanaan tahun ini terasa spesial karena selain ada koleksi, lokasi baru gitu ya. Kira-kira koleksi caturnya yang baru, bukan.
0: Iya, bukan.
1: Lokasi baru, peserta ini juga datang dari sejumlah negara, di mana di tahun ini gitu ya, Javarite Rated 2026 ini juga menghadirkan atlet catur difabel dari National Paralympic Committee, di mana kegiatan mereka kehadirannya juga dinilai jadi warna baru dalam kompetisi tahun ini.
0: Yes, dan Vice President Head of Social Investment Java ya, R. Arsanti ini mengapresiasi partisipasi para pecatur, para cheese ya, di mana menurutnya karir ini iya ya, kalau cheese kan jadi keju ya. Berarti karir mereka Loper menunjukkan ya, turnamen semakin inklusif dan terbuka untuk semua kalangan kayak gitu. Ada peringkat limanya turnamennya satu ini ya, Javta Fight Rated 2026 itu babak kelima ada GM Novendra ini di posisi pertama, ada juga kedua ada Muhammad Lutfi Ali,
1: betul,
0: tiga yang ada Aditya. Ada juga 4 Satria Duta Cahaya dan 5 Grandmaster Susanto Megaranto.
1: Namanya lucu ya.
0: Enak banget
1: kayak rhyme-nya. Berima gitu ya.
0: Iya, sumpah enak banget rhyme-nya gitu ya. Susanto Megaranto. Oke deh kalau gitu teman-teman, nice. Congratulations ya untuk Novendra. Iya, benar sama. Oh iya, benar, Novendra.
1: Novendra.
0: Yang sudah berhasil sukses ya dengan poinnya bertambah di babak kelima ini teman Pro 2 ya. Alright, so untuk kamu yang pengen belajar chess, boleh banget, ini pasti akan berpikir chill.
1: Iya.
0: Tapi mengasah otak banget sih, langsung aja nih teman Pro 2 belajar kalau misalnya pengen ya. Jus.